0: Yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniture-nya juga dari Indonesia, masih titik mereka. Saya bilang kalau kopi Indonesia itu kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Yeah. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia. Karena enggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Enggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau yeah. saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-traditional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang, ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
1: konflik
0: sih,
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tur ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal, karena potensinya besar gitu.
1: Betul,
0: dan
1: betul.
0: Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia.
1: Okay.
0: Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many. Ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Oke. Okay. Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah cepat banget kan berlangsungnya dinamikanya gitu, optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, bermain di perdagangan internasional.
0: Harus optimis Mbak, jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Oke. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good.
1: Terakhir,
0: itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober ya. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan

0: Buyers dari lintas negara.
1: Oke.
0: Dan ini sebuah kebanggaan untuk betul, Indonesia. Betul. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam, gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada apa namanya chemicals, bahkan juga ada yang lebih apa namanya technical gitu ya, mesin. Tapi di samping itu baju, textile, fashion, ini juga sangat

0: untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku. Terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar, dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi, bisa saling komunikasi, ya, bisa networking, dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh, saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
1: dari ini, hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
1: kita
0: mereka
1: tunjukkan.
0: Senang sekali. Dan juga apa, keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah, keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas, kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
1: Pastinya. Dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini, supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
1: Kita berdoa demikian. Dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa ini. Harus datang.
1: Sekali lagi thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.
0: Bye-bye.
2: Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama podcast Antara On The Record kerjasama RRI dan LKBN Antara dengan topik siang hari ini terkait dengan pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Dan kita akan melanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia, Ampana.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pendengar di pukul 12 waktu Indonesia Tengah siang hari ini kami akhiri untuk ruang ya sajian lagu-lagu hiburan populer dan selanjutnya kita ikuti warta berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga siang hari ini.
1: Banci di sebelumnya.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zevonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Beth Homburg, Jerman.

0: Tapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka.

0: dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang.

0: skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We tried to break
2: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan karena saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.

Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Little Loli.

lainnya. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2020. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034. Tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan nanti Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand dan sebagainya.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Breaking News.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati Rian.
2: Pendengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar? Berapa juta nelayan? Betul. Betul. Betul, katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimpor beras. Apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku
3: pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh, yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras, betul nggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian nggak akan dengar, benar ya? Ya, saudara-saudara sekalian, pembangunan.

dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan itu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di

kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84 satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun, untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu, saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar. Saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu Profesor

0: Profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu. Dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta ya. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita, negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan import solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Limboto Kabupaten Gorontalo, Apriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマイ
1: ル。Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: depan, saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau mana saya ini. Saya ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecik susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Pulu inilah Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Ketua Pos Bakomadin Tojona Una dorong semua komponen perkuat sinergitas dalam upaya mendukung langkah pemerintah memberantas narkoba. Tokoh adat Taat Desa Sansarino dorong pelestarian budaya Mose dan Kayore. Bersama saya Nurhaya Jakaria, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Baik, pendengar mengawali berita pertama siang hari ini Ketua Pos Bakumadin Tojona Una dorong semua komponen perkuat sinergitas dalam upaya mendukung langkah pemerintah memberantas narkoba. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakumadin Kabupaten Tojona Una, Nasrun, mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Touna yang terus mengalami peningkatan. Krusialnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tojona Una perlu menjadi perhatian semua pihak.
2: Dengan maraknya kasus narkoba di Tojona Una, kita prihatin dan penting jadi perhatian bersama semua stakeholder tanpa pandang bulu dari pihak manapun. Ini sudah masuk pada ranah prihatin yang cukup luar biasa. Ini pukulan telak bagi kita semualah ikut bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Nah, saya juga mengajak semua pihak, bukan hanya melibatkan pihak penegak hukum, karena peredaran narkoba tidak hanya dibebankan kepada penegakan hukum, tetapi lebih fokus pada pencegahan.
1: Kasus penyalahgunaan narkoba menurutnya adalah pukulan telak pada seluruh komponen di daerah ini. Karena itu perlu perhatian dari semua stakeholder yang ada. Ketua Pos Bakumadin Touna Nasrun menyebut untuk memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Tojona Una tentu tidak hanya terfokus pada penegakan atau penindakan. Namun yang lebih utama adalah pencegahan, penyuluhan maupun sosialisasi. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, Fatayat Nahdlatul Ulama Tojona Una bersama Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana bentuk sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah. Selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
3: Pimpinan cabang PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojona Una berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana atau IPKB Ratulindo dalam kegiatan pembentukan sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai isu kependudukan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga sejak dini. Melalui program ini, para siswa diharapkan memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan secara lebih matang dan bertanggung jawab. Ketua PC Fatayat NU Tojona Una, Nur Intan N. Taher menyampaikan bahwa program SSK dan BRUS diharapkan mampu membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat dalam menghadapi tantangan kehidupan.
4: Kami telah melakukan kolaborasi antara PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojona Una bersama dengan Dewan DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana IPKB Kecamatan Ratulindo dalam pembentukan sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah. Itu memiliki tujuan yang sangat besar, di mana tujuannya adalah kami berharap dalam kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman isu kependudukan melalui edukasi remaja sekolah mengenai dinamika kependudukan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga sejak dini. Kemudian kemarin juga kami telah melakukan penandatanganan MOU bersama IPKB Kecamatan Ratulindo, di mana memiliki tujuan antara kedua belah pihak yang mempunyai komitmen bersama untuk mencegah perkawinan anak dan meningkatkan risiko sosial serta kesehatan dari pernikahan dini itu sendiri.
3: Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PC Fatayat NU Tojona Una dan DPD IPKB Ratulindo. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung program edukasi dan pembinaan remaja secara berkelanjutan di wilayah Tojona Una. Rahmawati Tani melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pendengar, toko adat Taa Desa Sansarino dorong pelestarian budaya Mose dan Kayore. Selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
1: Seiring dengan perkembangan zaman, ancaman terhadap punahnya budaya lokal semakin terbuka. Ditambah lagi dengan teknologi yang semakin canggih, memberi ruang bagi siapapun untuk bisa mengakses berbagai budaya modern dari berbagai belahan bumi yang mempengaruhi kelangsungan kebudayaan lokal. Ketua Adat Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kamil Estarano, mengatakan pelestarian seni budaya lokal seperti Kayori dan Mose milik masyarakat Taa Baree sangat penting untuk diperkenalkan pada pemuda agar mereka memahami dan mencintai budaya leluhur yang menjadi ciri khas daerahnya.
6: seni budaya daerah seperti mose. Mose itu dia lebih ke penjemputan, penjemputan para tamu-tamu undangan yang terhormat. Kayori karena mengingat adat utamanya suku Ta. Ini kita harus lestarikan. Saya selaku ketua adat suku Ta Desa Sansarino mengharapkan kita punya budaya tidak akan punah.
1: Menurut Kamil, upaya pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui berbagai pertunjukan secara reguler. Namun yang harus dilakukan adalah pemberian apresiasi dan pemahaman tentang nilai dari keberadaan objek budaya, warisan dan tradisi yang tumbuh di masyarakat secara turun-temurun, khususnya kepada generasi muda. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Pendengar, wujudkan sistem penerimaan murid baru yang berintegritas. Sekolah Menengah Pertama atau SMP Negeri 3 Ampana Kota Tojo Una-Una terapkan sistem keterbukaan pada masyarakat soal SPMB. Terkait hal ini kita simak wawancara singkat reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ampana Kota, Suryanti SPD MSI. Berikut ini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini saya bersama dengan Ibu Suryanti SPD MSI. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ampana Kota. Selamat pagi, Ibu.
8: Selamat pagi, Pak.
7: Ibu, terkait dengan SPMB, seperti apa langkah SMP Negeri 3 Ampana Kota untuk mewujudkan SPMB yang berintegritas, Ibu?
8: Ya, terima kasih, Pak. Jadi, sistem penerimaan murid baru di SMP Negeri 3 Ampana Kota tetap mengedepankan prinsip keterbukaan sama masyarakat. Artinya kita menerima murid baru sesuai dengan berdasarkan edaran dari dinas terkait, Dinas Dikbud Tojo Una-Una, di mana berdasarkan kuota diberikan kepada SMP Negeri 3 Ampana Kota itu sebanyak 160 siswa. Jadi itu yang akan kita penuhi.
7: Nah, sejauh ini, Bu, dalam masa proses pendaftaran ini sudah berapa jumlah yang diterima oleh SMP Negeri 3 Ampana Kota?
8: Ya, jadi saya koordinasi dengan panitia SPMB. Terakhir kemarin jumlah peserta itu 167. 167 ini berarti sudah lewat daripada dari kuota yang ada 160. Tetapi persyaratannya kan kita sampai batas tanggal 30 itu pengembalian formulir. Artinya yang baru mengembalikan formulir ini setelah mendaftar tapi belum mengembalikan formulir berupa data diri siswa itu belum memenuhi 160. Jadi kami tetap menunggu sampai tanggal 30.
7: Bagaimana kalau sebelum tanggal 30 terjadi kelebihan kuota? Apa tindakan yang harus dilakukan oleh SMP 3 Negeri Ampana Kota, Ibu?
8: Itu sudah terpenuhi 160 berarti kita stop. Artinya yang lebih dari yang terlambat mengembalikan formulir sesuai dengan ketentuan papan pengumuman atau di baliho berarti itu kita udah ambil sebagai calon siswa baru.
7: Terima kasih, Ibu, atas waktunya.
8: Terima kasih, Pak.
0: Sebelum mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Ketua Pos Bakumadin Tojo Una-Una dorong semua komponen perkuat sinergitas dalam upaya mendukung langkah pemerintah memberantas narkoba. Toko adat Ta Desa Sansarino dorong pelestarian budaya mose dan kayore. Mewakili kerabat kerja bertugas, produser koordinator SPRRI Ampana Sasri Alwi Haswing, editor Rahmawati Tane, operator Agus Unga, dan saya sendiri Nurhaya Jakaria menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Tahukah Anda, suku asli Madagaskar bernama Afro-Indonesian karena orang Indonesia lah yang pertama kali menghuni pulau ini sekitar ribuan tahun lalu. Madagaskar atau Malagasy, tanah yang dihuni binatang-binatang unik dan endemik, serta memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, adalah salah satu tempat yang paling akhir dihuni manusia. Sejumlah penelitian menguak bahwa pulau terbesar keempat di dunia itu mulai dihuni sejak 1200 tahun lalu. Bahasa yang digunakan sehari-hari penduduk Madagaskar memiliki kemiripan dengan warga yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, Kalimantan. Beberapa dialek Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gamban, bahkan sistem tanam padi dan palawija.

0: Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.

resikonya masih menjadi tantangan nyata di dunia usaha dan industri. Ia menilai dibutuhkan transformasi yang lebih mendasar melalui pembentukan budaya keselamatan yang tertanam dalam nilai organisasi, perilaku kerja dan praktik kepemimpinan sehari-hari. Pemenaker juga menjelaskan berbagai penelitian menunjukkan

0: sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji khusus. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam. Umam.
1: Ya, baik pendengar, sekarang memang Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini pemeriksaan terhadap mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama itu Hilman Latif, di mana Hilman Latif sendiri akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi pengelolaan kuota haji khusus pada tahun 2023-2024. Dan juru bicara KPK Budi Pasti membenarkan bahwa pemeriksaan berlangsung di gedung Merah Putih KPK, dan Budi juga mengatakan bahwa Hilman Latif telah hadir untuk memenuhi panggilan penyidik sejak pagi hari untuk menjalankan pemeriksaan. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Pasti.
0: Kembali memasuki negara tersebut. Sementara itu, Wapres Jerevan Cheh mengatakan

Skotlandia.

Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Dia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, dia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan

menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Digital menginisiasi Digital Ecosystem Alignment 2026 untuk memperkuat dan mempercepat transformasi digital nasional. Program ini akan berfokuskan pada komitmen bersama dalam memperkuat ekosistem digital. Dan pendengar, tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami

0: tetaplah bersama kami.
1: RRI Ambala. Satu hati untuk satu radio demi rumah rakyat Indonesia.
2: RRI Ambala. Satu hati untuk

Ah.

0: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."
1: Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: menggunakan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
1: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan

0: Pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kita akan ikuti Gema Saripati Maju.
1: Di sini di Polda-Polda kita di pelayanan-pelayanan kesehatan Polri yang ada. Ya, kayak di rumah sakit Polri ini, kita memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita bersyukur semua, masyarakat sangat membutuhkan kesehatan, dan masyarakat butuh pelayanan kesehatan.
2: Insya Allah akan diberangkatkan besoknya ngosal untuk Kota Kendari 3 penerbangan, diawali dengan penerbangan pertama di pukul 12:15.
3: Penghargaan ini menjadi salah satu semangat baru kembali untuk dapat kembali bergeliat, kemudian juga dapat menghidupkan kembali ruang-ruang literasi di Kota Bau-Bau, khususnya di area pesisir.
0: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Rabu 24 Juni 2026. Senang sekali saya Jasmine kembali menemani Anda lewat informasi Sekorwil Nusantara 4. Untuk informasi pertama, kita menuju ke RRI Mamuju, ada rekan Anita Wahyuni.
4: Iya.
0: Silakan.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore. Silakan informasi Anda dari RRI Mamuju.
4: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari Mamuju yang dapat kami hadirkan. Berbagai layanan kesehatan gratis hiasi Baktikes Bayangkara ke-80 Polda Sulawesi Barat. Laporannya bersama dengan reporter Marhadi Umar.
1: Ya, dalam rangka HUT Bayangkara ke-80,
5: Kepolisian Daerah Sulawesi Barat atau Polda Sulbar menggelar bakti kesehatan atau baktikes dalam rangka memperingati HUT Bayangkara yang ke-80 tahun. Berbagai layanan kesehatan gratis diberikan kepada masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan, hitanan massal, donor darah, operasi celah bibir dan lelangit, serta pemberian obat dan kacamata gratis di Rumah Sakit Bayangkara Hogeng Santoso Sulbar.
6: Kan informasi bersama RRI Sekorwil Nusantara 4.
5: Santoso mengatakan bahwa kegiatan ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Untuk di tingkat pusat, acara dipimpin langsung oleh Kapolri dan Kapusdokkes Polri. Ia bersyukur antusiasme masyarakat yang sangat tinggi pada pelaksanaan baktikes ini. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan seperti ini.
1: Ya, dalam rangka HUT Bayangkara ke-80, kita menyelenggarakan bakti kesehatan. Ya, ini secara serentak seluruh Indonesia. Indonesia langsung kalau di pusat itu langsung Kapolri sama Kapusdokkes Polri. Kalau di sini di Polda-Polda kita di pelayanan-pelayanan kesehatan Polri yang ada. Ya, kayak di Rumah Sakit Polri ini, kita memberikan pelayanan-pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita bersyukur semua, masyarakat sangat membutuhkan kesehatan, dan masyarakat butuh pelayanan kesehatan. Kita dalam hal ini memberi pelayanan kesehatan, ada yang gratis, ada yang berupa penyuluhan, pemberian obat, ya. Ya, harapannya kita masyarakat Sulbar sehat semua.
5: Lebih lanjut, Wakapolda berharap dengan adanya kegiatan bakti kesehatan.
1: Sulbar sehat semua.
5: Lebih lanjut, Wakapolda berharap dengan adanya kegiatan bakti kesehatan ini, masyarakat di Sulawesi Barat dapat menjalani hidup yang sehat. RRI Mamuju, Maradi Umar melaporkan.
4: Baik pendengar, demikian laporan yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Mamuju. Mewakili rekan kerja ada tim operator Alfia Putri Nur Alan dan juga saya Nita Wahyuni mengembalikan ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Nita di RRI Mamuju. Kembali selamat bertugas. Dan selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Di Bone ada Ayunia Nindiati. Informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Bone sore hari ini? Silakan, Mbak Ayunia.
7: Baik, terima kasih dengan Eniatna di sini. Mendengar dan pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan puluhan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Bone melakukan penjangkauan calon siswa baru sekolah rakyat dengan sistem jemput bola hingga ke desa dan kelurahan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya, sebab tidak membuka pendaftaran langsung bagi masyarakat. Sebaliknya, sebanyak 95 pendamping PKH diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan penjangkauan langsung ke lapangan. Sudasman menjelaskan, penjangkauan telah berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Tahapannya diawali dengan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan rumah atau home visit.

0: kan sama nih.
1: Nanti juga ketemu di sana saja. Mik, kenapa Pak Jase matikan miknya?
2: Ini telah mencapai 100 orang dan SMP menembus 120 orang. Sementara untuk jenjang SD baru terisi 46 kursi. Sudrasman menyebut penjangkauan tahap pertama akan berakhir minggu ini.
3: Demikian informasi dari RRI Bone. Kembali ke RRI Toli-Toli.
4: Baik, terima kasih Mbak Yuni ya dari RRI Bone. Kembali selamat menjalankan tugas Anda. Kita ke Palu. Ada rekan Ihsan Setiadi. Untuk informasi dari RRI Palu sore hari ini, silakan rekan Ihsan Setiadi.
5: Baik, terima kasih. Pendengar, Bea Cukai Pantoloan memusnahkan jutaan batang rokok ilegal dan ratusan bal pakaian bekas hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode 2024 hingga 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal sekaligus menyelamatkan potensi penerimaan negara. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
6: Bea Cukai Pantoloan bersama sejumlah instansi vertikal Kementerian Keuangan, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait memusnahkan barang milik negara hasil penindakan kepabeanan dan cukai periode semester kedua tahun 2024 hingga tahun 2025. Barang yang dimusnahkan terdiri atas 275 bal pakaian bekas atau bal pres dengan nilai mencapai sekitar Rp550 juta, serta lebih dari 4.634.000 batang rokok ilegal senilai sekitar Rp7,3 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Pantoloan, Wing Hartopo, mengatakan seluruh barang tersebut merupakan hasil dari 113 kali penindakan yang dilakukan di sejumlah wilayah kerja Bea Cukai Pantoloan. Menurutnya, pemusnahan ini merupakan bagian dari komitmen masyarakat dari masuk dan beredarnya barang ilegal.
7: Barang karya yang dimusnahkan merupakan hasil tindakan pada tahun 2024 dan 2025 yang telah berstatus sebagai BNMN atau barang yang menjadi milik negara. Yang pertama, hasil dari pelanggaran kepabeanan berupa palpes sebanyak 275 bal dengan nilai sebesar Rp550 juta. Yang kedua, penindakan atas pelanggaran cukai berupa hasil tembakau jenis sigaret sebanyak 4.634.600 batang dengan nilai sebesar Rp7.300.284.060.
6: Selain mencegah peredaran barang ilegal, penindakan yang dilakukan juga berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara dari sektor cukai yang mencapai sekitar Rp4.48 miliar. Bea Cukai juga mencatat 8 perkara telah diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium dengan pengenaan sanksi administrasi lebih dari Rp1.7 miliar. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Tengah, Teddy Suhartadi, menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan barang hasil penindakan. Ia juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak yang selama ini mendukung upaya pemberantasan, penyelundupan, serta peredaran barang ilegal di Sulawesi Tengah.
8: Keberhasilan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh rekan-rekan dari Bea Cukai ini tentu tidak dapat berdiri sendiri. Ini kita harus bersinergi dan berkolaborasi yang erat antara Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, APH, instansi terkait, media massa, pelaku usaha, serta seluruh elemen masyarakat.
6: Lebih lanjut, barang-barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan di sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di antaranya Kota Palu, Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Motong, Toli-Toli, Buol, hingga Pasangkayu. Bea Cukai Pantoloan berharap kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun dapat terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai, sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara untuk mendukung pembangunan nasional.
5: Pendengar, demikian informasi terkini dari RRI Palu. Kami bertugas sore ini, saya Joko Noce Sujari, bersama teknik studio Anjas Pole, kembali ke rekan di RRI Toli-Toli, Jasmine.
4: Selamat menjalankan tugas selanjutnya. Kita ke RRI Bau. Di sana ada rekan Waode Nurliani. Silakan rekan Waode.
0: Baik, terima kasih rekan Jasmine di program A1 RRI Toli Toli. Pendengar dari Kota Bau-Bau, saatnya kami turunkan informasi terkini hasil liputan tim pemberitaan RRI Bau-Bau. Taman Baca Palabusang dan juga Kulagana meraih juara 2 lomba video konten literasi di tahun 2026. Terkait hal ini, Waode Nurliani menurunkan laporannya.
9: Taman Baca Palabusa dan Kulagana sabet juara Nas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Prestasi tersebut diraih melalui video berjudul Di Ujung Pesisir Kami Menyalakan Mimpi, karya Muhammad Yunan yang mengangkat kisah perjuangan dan semangat belajar anak-anak pesisir di Palabusa dan Kulagana. Lomba video konten literasi ini merupakan ajang yang bertujuan mendorong lahirnya karya-karya kreatif yang mampu mempromosikan budaya membaca, literasi, serta peran komunitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Kreator video Muhammad Yunan mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diraih. Menurutnya pencapaian tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap semangat anak-anak, relawan, dan seluruh pihak yang selama ini mendukung keberlangsungan kegiatan literasi di Palabusa dan Kulagana. Ia menjelaskan video yang meraih penghargaan tersebut menampilkan potret nyata kehidupan anak-anak di kawasan pesisir yang menjadikan Taman Baca Palabusa dan Kulagana sebagai ruang belajar, ruang bertumbuh, sekaligus ruang untuk merajut mimpi.
10: Baik keberhasilan yang didapat oleh Taman Baca Palabusa dalam mengikuti lomba video konten literasi yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau ini menjadi semangat baru untuk kami sebagai koordinator juga pengelola Taman Baca, dan kami berharap penghargaan ini menjadi salah satu semangat baru kembali untuk dapat kembali bergeliat, kemudian juga dapat menghidupkan kembali ruang-ruang literasi di Kota Bau-Bau, khususnya di area pesisir.
9: Lanjut Yunan, prestasi ini menjadi bukti gerakan literasi berbasis komunitas mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kedepan, kata Yunan, Taman Baca Palabusa dan Kulagana berkomitmen untuk terus mengembangkan berbagai program literasi, pendidikan, dan juga pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan generasi yang gemar membaca, kreatif, serta memiliki harapan besar untuk masa depan. Diketahui Taman Baca Palabusa dan Kulagana merupakan ruang belajar dan literasi masyarakat binaan YMPI D5 yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan membaca, kelas belajar, pengembangan kreatif, serta program edukatif bagi anak-anak pesisir Kota Bau-Bau. Kehadirannya menjadi wadah bagi anak-anak muda sebagai fasilitator untuk belajar, berkarya, dan membangun mimpi melalui literasi. Selain itu, Taman Baca ini juga berperan dalam memperkuat budaya baca dan juga semangat belajar di lingkungan masyarakat pesisir. Wade Nurliani, reporter di Bau-Bau, melaporkan.
0: Pendengar, demikianlah laporan dari RRI Bau-Bau terkait informasi yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di sore hari ini. Dan kami kembali bersama rekan Jasman di program A1 RRI Toli Toli. Silakan.
4: Terima kasih rekan Bu Suda dari RRI Bau-Bau.

0: Pendengar dan pemirsa sekeruir Nusantara 4, kita beralih ke informasi lainnya. Kita menuju ke RRI Makassar, di sana ada rekan Irsan Saputra. Silakan informasi Anda rekan Irsan Saputra.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya.
0: Kita menuju ke RRI Makassar, di sana
1: kami hadirkan untuk Anda pendengar. Informasi spesialis pencurian di 33 TKP Polda Sulawesi Selatan selidiki harta dan investasi tersangka yang akan dilaporkan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin.
2: Direktorat Reserse Kriminal Umum di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan mendalami harta dan investasi tersangka spesialis pencurian di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan dengan 33 tempat kejadian perkara. Tersangka lelaki JR telah ditangkap beberapa hari yang lalu di tempat tinggalnya Kabupaten Maros melakukan pencurian selama 8 tahun dengan total kerugian 4 miliar 60 juta rupiah. Polisi baru menyita 2 mobil, 9 sepeda motor, dan uang tunai 394 juta rupiah, emas batangan 25 gram, dan juga ada emas lebur, 3 brankas, handphone, iPhone, dan tablet, serta barang bukti lainnya. Dari catatan di Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan, dari 33 kali melakukan pencurian, diantaranya di Kabupaten Bone 7 kejadian, dengan kerugian 2 miliar 14 juta rupiah, di Kabupaten Baru 7 kejadian, kerugian 733 juta rupiah, di Kabupaten Wajo tercatat 5 kejadian, kerugian 560 juta rupiah. Tersangka juga mencuri di Kabupaten Pangke, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Direktur Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Febi Hutagalu menyatakan selain barang bukti yang telah berhasil disita yakni 2 unit mobil, 9 sepeda motor, uang tunai 300 juta rupiah, emas dan barang bukti lainnya, penyidik juga terus mendalami dugaan investasi harta lainnya milik tersangka JR serta toko dan rumah sebagai hasil kejahatan untuk dilakukan penyitaan.
3: Hasil kejahatan 4 miliar ini nanti kita akan melihat masih ada uang yang kita sita 300 juta sekian, kemudian mobil-mobil, bahkan informasinya ada rumah dan ruko yang nantinya masih kita akan kembangkan. Jadi hasil kejahatannya dibelikan barang berupa perhiasan, ada yang ditabungkan, ada yang beli motor, bahkan mungkin sebagian digunakan untuk kegiatan investasi. Ya ini masih dalam proses.
2: Menurut Kombes Pol Febi Hutagalung, penyidik juga mendalami tersangka lelaki HA sebagai penada barang curian yang dilakukan lelaki JR, juga salah satu tersangka yang sudah diketahui identitasnya untuk dilakukan penindakan. Tersangka JR sebagai pelaku utama pencurian di 33 tempat kejadian perkara, terakhir melakukan pencurian emas milik selegram di Kabupaten Bone. Tersangka JR dan HA sedang menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Selatan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana pencurian atas pelanggaran pasal 477 KUHP tahun 2023 dengan ancaman hingga 7 tahun penjara dan denda pidana 500 juta rupiah.
1: Baik pendengar, demikianlah informasi dari Kota Makassar bersama saya Irsan Saputra dan juga rekan teknis kami Eka Udi yang telah menemani Anda. Kembali ke rekan penyiar yang ada di RRI Toli-Toli, silahkan.
0: Terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Pendengar dan pemirsa sekeruil Nusantara 4, sementara untuk informasi dari RRI Toli-Toli, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset milik pemerintah Kabupaten Toli-Toli yang berada di luar daerah seperti asrama mahasiswa di sejumlah kota besar tetap berada dalam kondisi yang baik. Selengkapnya Datra Hasan melaporkan.
4: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Toli-Toli memastikan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang berada di luar daerah seperti asrama mahasiswa di sejumlah kota besar tetap berada dalam kondisi yang baik dan terawat. Kepala BPKAD Toli-Toli Budi Katiandago mengatakan aset daerah yang tersebar di beberapa wilayah termasuk Kota Makassar dan Kota Manado terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski demikian, menurutnya pengawasan dan pemeliharaan secara berkala tetap diperlukan agar kondisi aset dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya mahasiswa asal Toli-Toli yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah.
5: Di dalam undang-undang itu diatur yang diserahkan adalah aset yang berada di dalam daerah mekarat. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Toli-Toli secara tuntas. Semua aset yang ada di wilayah pemekaran, baik tanah, bangunan, personil, dokumen, BUMD, itu seluruhnya sudah diserahkan.
4: Terkait adanya polemik aset yang melibatkan pemerintah Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol, Budi menilai persoalan tersebut merupakan hal yang wajar. Menjelaskan secara historis kedua daerah pernah berada dalam satu wilayah administrasi sebelum Kabupaten Buol resmi dimekarkan menjadi daerah otonomi. otonom tersendiri.
5: Aset yang ada di luar daerah, termasuk yang asrama-asrama, itu berarti kan tetap menjadi aset pemerintah Kabupaten Toli-Toli. Sehingga sampai saat ini, jadi tetap tercatat sebagai aset Pemda Kabupaten Toli-Toli.
4: Untuk itu, BPKAD Toli-Toli menegaskan akan terus melakukan pendataan, pengawasan, serta upaya pemeliharaan terhadap seluruh aset daerah guna memastikan aset tersebut tetap tercatat dengan baik dan memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.
0: Masih dari RRI Toli-Toli berikut ini, Gerakan Indonesia Sri merupakan kampanye nasional yang digagas pemerintah pusat untuk mewujudkan lingkungan perkotaan dan ruang publik yang aman, sehat, bersih, serta indah. Program yang mengusung aman, sehat, resik dan indah ini diharapkan mampu menciptakan kawasan yang nyaman bagi masyarakat sekaligus menarik bagi sektor pariwisata. Lalu bagaimana penerapan Gerakan Indonesia Asri di Kabupaten Toli-Toli? Seperti apa pula tanggapan masyarakat terhadap program itu? Selengkapnya terangkum dalam feature yang disampaikan reporter Martina berikut ini.
6: Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli Bustanil kepada RRI mengatakan, program Gerakan Indonesia Asri merupakan inisiasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 22 Februari 2026 lalu, di mana program tersebut telah disampaikan seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, di mana pihaknya melihat program Gerakan Indonesia Asri bersifat berkelanjutan, yaitu aman, sehat, resik, dan indah. Dijelaskan, Gerakan Indonesia Asri diperlukan keterlibatan dan keaktifan partisipasi masyarakat. Pemda Kabupaten Toli-Toli sudah kali ke-6 melaksanakan Gerakan Indonesia Asri dalam bentuk Jumat Bersih dengan memfokuskan kegiatan kebersihan lingkungan di area tepi jalan, bahu jalan, dan saluran drainase. Sementara hari Selasa, Pemda memfokuskan seluruh instansi OPD dan instansi vertikal untuk melakukan kerja bakti di ruang lingkup masing-masing.
7: Di mana terkait dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia. Dari persoalan ini, Bapak Presiden melahirkan satu bentuk ide yang dituangkan dalam bentuk edaran dan instruksi oleh seluruh kepala daerah yang diberlakukan. Nah, bagi kami, instansi teknis dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, melihat gerakan Asri ini adalah gerakan yang masih sifatnya konstan dan berkesinambungan, di mana masih terdapat satu poin dulu yang bisa dilakukan di Kabupaten Toli-Toli. Karena gerakan Asri ini meliputi gerakan yang pertama itu aman, kemudian sehat, resik, dan indah. Beberapa indikator, beberapa parameter ada di dalam kegiatan Asri ini yang memang sama sekali ini masih dilakukan upaya yang maksimal oleh masing-masing kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tapi lagi-lagi persoalan Asri ini intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah daerah ini, khususnya Kabupaten Toli-Toli, sudah kali ke-6 melaksanakan kegiatan Asri dalam bentuk Jumat Bersih. Ini dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni ini. Berikutnya juga gerakan Asri ini ada di setiap hari Selasa yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan kebersihan di tataran ruang lingkup wilayah kerjanya masing-masing.
6: Sementara itu, Lurah Tuilei Ade Irma mengatakan, kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tugas pemerintah melalui instansi terkait, namun menjadi tanggung jawab bersama. Untuk itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama turun ke lapangan, khususnya dalam mendukung program Gerakan Indonesia Asri yang dilaksanakan setiap Jumat di masing-masing lingkungan warga. Sejumlah titik yang dinilai berpotensi menjadi sumber pencemaran dan gangguan kebersihan. Salah satu lokasi yang menjadi target utama kebersihan adalah bahu jalan dan area di sekitar tempat pembuangan sampah sementara.
8: Sudah sedikit demi sedikit mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya melalui instruksi Bapak Presiden ke Bapak Bupati dan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuli-Tuli ini. Alhamdulillah kami sudah menerapkan hal tersebut. Tidak secara sekaligus. Kita butuh proses, butuh waktu untuk menyampaikan hal tersebut di masyarakat. Kami dari pemerintah Kelurahan Tuli sudah mensosialisasikan. Jadi setiap hari Kamis itu sore, saya bersama staf untuk turun mengedukasi bahwasanya setiap hari Jumat itu kita turun untuk kerja presiden ini. Tapi kesadaran masyarakat yang kita bangun, bagaimana sih? Karena yang saya lihat dari teman-teman DLH itu sangat sulit untuk kalau hanya satu OPD saja yang menangani sampah itu, yakin dan percaya tidak akan bisa. Tapi bagaimana kita dari pemerintah, yaitu pemilik wilayah, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Bukan tentang fasilitasnya dulu, tapi bagaimana cara kita mengedukasi warga.
6: Umi Dara, seorang warga di Kelurahan Tuilei, mengungkapkan program Gerakan Indonesia Asri yang menilai sangat baik, di mana setiap Jumatnya pemerintah setempat melaksanakan aksi Jumat Bersih. Sebagai warga yang turut mendukung, ia dalam sela-sela bekerja turut membersihkan di sekitar bahu jalan. Menurutnya, lingkungan yang bersih memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri. Ia berharap program Gerakan Indonesia Asri dapat terus berkelanjutan dan mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga terus tercipta lingkungan yang sehat dan indah.
9: Mau melihat yang bersih, yeah, nyaman, enak, yeah, baik sekali. Hari Jumat saya ikut menyapu kalau umpama ada di sini
10: juga.
9: Iya, bersih pun.
6: Melalui Gerakan Indonesia Asri, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan terus tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Feature Gerakan Indonesia Asri, Lingkungan Lestari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih.
0: Baik pendengar Sokerwil Nusantara 4, demikian dua buah informasi dari RRI Tuli-Tuli. Sampai kita pada informasi terakhir, kita menuju ke RRI Kendari. Di sana ada Mbak Sofi Murniati. Silakan, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Kendari, Mbak Sofi Murniati? Silakan.
11: Terima kasih rekan Jasman di RRI Tuli-Tuli. Informasi dari Bumi Anoa Sulawesi Tenggara ini terkait dengan kloter pertama jemaah haji asal Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan berangkat dari Madinah pada hari ini Rabu 24 Juni 2026 dan akan tiba di embarkasi pada hari yang sama sebelum melanjutkan perjalanan ke Kota Kendari. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
12: Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Tenggara, Muhammad Lalan Jaya, mengatakan seluruh jamaah haji asal Sultra telah menyelesaikan seluruh rangkaian puncak ibadah haji di Arafah dan Mina dengan lancar. Saat ini para jamaah berada dalam tahapan persiapan untuk kembali ke Indonesia setelah menjalankan seluruh kewajiban utama selama musim haji tahun 2026. Menurutnya, kepulangan jemaah haji Sultra gelombang pertama yang tergabung dalam kloter 32 dijadwalkan berangkat dari Bandara Madinah pada hari ini Rabu 24 Juni 2026. Rombongan tersebut tiba di embarkasi Makassar pada hari yang sama pukul 19:15 waktu Indonesia Bagian Tengah, dan kepulangan ini menjadi awal proses pemulangan jemaah haji Sultra yang akan berlangsung secara bertahap hingga awal Juli 2026. Setelah tiba di embarkasi Makassar, jamaah kloter ke-32 akan melanjutkan perjalanan menuju Kota Kendari pada 25 Juni 2026. Muhammad Lalan Jaya juga mengatakan guna mengakomodasi kepulangan seluruh jamaah, penerbangan menuju Bandara Halu Oleo dijadwalkan dalam 3 tahap, dengan penerbangan pertama dimulai pukul 12:15 waktu Indonesia Bagian Tengah, kemudian disusul penerbangan kedua dan ketiga sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan Pemprov Sultra juga telah menyiapkan agenda penyambutan bagi para jamaah haji.
13: Jadi dari Madinah itu pukul 00:15, jadi waktu Arab Saudi, dan insya Allah tiba pukul 19:15 waktu Indonesia Tengah di embarkasi Makassar. Seperti itu, dan insya Allah akan diberangkatkan besoknya ngusul untuk Kota Kendari 3 penerbangan, diawali dengan penerbangan pertama di pukul 12:15. Nah, tiba insya Allah pukul 13:45 untuk penerbangan pertama kloter 32 asal Kota Kendari. Dan insya Allah mudah-mudahan pimpinan kita, Bapak Gubernur bisa menerima secara langsung di ruang atau di depan PPIP bandara nantinya.
12: Lebih lanjut, PLT Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Sultra Muhammad Lalanjaya berharap seluruh proses pemulangan jamaah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Selain itu, seluruh jamaah haji asal Sultra dapat tiba di daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat sehingga dapat kembali berkumpul bersama keluarga.
11: Dengar dan juga pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Kendari untuk kebersamaan kita hari ini, tepat di hari Rabu 24 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga teknik studio Irfan dan Bung Morris mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda kembali ke rekan Jasman dan juga rekan-rekan lainnya di RRI Toli-Toli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih informasinya rekan Sofi Murniati dari RRI Kendari. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah berbagi informasi di Gema Saripati Maju sore hari ini. Untuk informasi dari RRI Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dan pendengar, pemirsa, informasi dari RRI Kendari tadi sekaligus mengakhiri informasi Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan-rekan teknik Kiki dan Ika mengucapkan terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহিল কাইল ওয়াল আসরি ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসরিন ইল্লাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি ওয়া তাওয়াসাউ বিল হাক্কি ওয়া তাওয়াসাউ বিস সাবর। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন আম্মা বা'দ। Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas wa syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini adalah peringatan kepada kita kaum muslimin agar supaya kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya masa muda kita. Karena apa? Seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa kejayaan suatu bangsa itu berada di tangan generasi muda. Inna fi yadisyubbani aqdamul ummati. Sesungguhnya di tangan para pemuda inilah terletak masa depannya suatu bangsa. Apabila generasi muda suatu bangsa dapat menggunakan waktu mudanya dengan sebaik-baiknya, dengan hal-hal yang positif, dan dapat menghasilkan nilai tambah bagi persiapan masa depannya, maka ini menjamin kepada masa depan pribadi maupun masa depan kepada suatu umat. Sebaliknya, seandainya terjadi generasi muda suatu bangsa itu lemah, mereka tidak dapat mengisi waktu-waktu mudanya itu dengan sebaik-baiknya, maka sudah pasti masa depan pribadi, masa depan keluarga, dan masa depan suatu bangsa itu akan suram kalau pemuda-pemuda itu tidak menggunakan waktu mudanya dengan sebaik-baiknya. Terutama di dalam Islam, dianjurkan kepada generasi muda kita untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, karena belajar pada waktu muda itu bagaikan mengukir di atas batu, sedangkan kalau seseorang belajar di waktu tua bagaikan belajar dan mengukir di atas air. Belajar ketika masa muda akan membekas dengan sedalam-dalamnya sebagaimana seseorang mengukir di atas batu yang tidak akan mungkin hilang daripada ukiran itu tersebut. Sehingga kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanfaatkan waktu muda kita sebelum datang waktu tua kita. Karena pemuda-pemuda hari ini mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Sebagaimana seorang pujangga mengatakan, "Syubbanul yaum rijalul gad." Hari ini adalah pemuda dan esok hari mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin suatu bangsa. Betapa pentingnya waktu muda ini, sehingga seorang pujangga mengatakan, "Lau anna syababu yuba'u bai'an la'ataitul mubi'u ma yurid." Jika seandainya masa muda itu diperjualbelikan, maka saya akan memberikan seluruh kekayaan saya kepada orang yang menjual waktu muda itu sendiri. Sayang, waktu muda itu tidak akan pernah kembali. Karena tidak akan pernah kembali, mari kita bersama-sama, seluruh umat Islam dan seluruh elemen bangsa ini, untuk membina generasi muda kita. Sebagai seorang generasi muda memperhatikan hal ini, agar supaya insya Allah di masa depan kita akan menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa, bukan pemuda-pemuda yang menghancurkan pribadi dan bangsa itu sendiri. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat mengisi waktu muda kita sebelum datang waktu tua kepada kita sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada.

Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan. Misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

Madrasah Abbasiyah. Hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka

Sejarah peradaban manusia sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

menjalankan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa, karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Untuk pilihan musik hiburan populer pendengar kami yang sudah hidup di negara Anda, selanjutnya akan kita ikuti kembali pilihan informasi dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

Saya pendengar, kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada

0: menemukan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini dikatakan juri dapat disampaikan melalui laman resmi logohutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki.
5: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
4: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan pejuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
5: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
6: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
5: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Penguatan lini lapangan.
8: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
7: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
9: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
8: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
11: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
10: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, Ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
11: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
11: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
13: Ya pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
14: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 221 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
13: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Menhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap tahun jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir akhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
16: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
15: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
17: Kami menghimbau kepada jemaah haji sebelum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
15: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Fleury, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-years.
2: Koordinator pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Ubed, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.
6: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

untuk doa Gairah Rimpana, mudah-mudahan kita sabar dan isi dalam keadaan sehat walafiat. Eva, biasanya hari acara Furing Kamis acara Barita. Namun, tonton tahu saya sobolum.

Iya, anen caniku bampia, bare tebangku taripa, saruku bagolan Cina, tanuka mampai paria. Iya, terima kasih. Bung Semang nih, Bung Safran katanya. Dari seputaran sare, seputaran. Woi, satu sang

Putra Toer galo oma. Putra Toer, imbak re Bang Komi, re Bunda Ratna, re Indo Iman, re Bunda Lina, re Putra Sapuli di tamu rek re banyak. Iya, terus kemudian i

0: Halo. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Ende.
0: Iya, apa baik kareba Bunda?
1: Alhamdulillah kareba madangu.
0: Iya, Bunda renu musibah ku anu ku dongeri malotong yo. Pua ima beno pua ima. Pua ima tong pembantu imam.
1: Iya. Rimbe ya malotong uyung bara.
0: Iya, ri anu sambil masigi. Madungkan anu ya. Kaju nu anu be pokoknya anu banua leu tapi mujur alhamdulillah korban.
1: Barer korban ya.
0: Iya alhamdulillah. Oke. Okay. Lanjut Bunda.
1: Bare ku dodong ya.
0: I anu waktu orang pian jayo na toy. Mangge Anwar kalingan ini. Oke.
1: Bon abar rasih ja kaju madungka yo.
0: Iya, kaju madungka.
1: Iya dan terapi lagu sih no okay. Sansarino.
0: Oke, okay, Sansarino.
1: Sansarino lipuku.
0: Oke, okay, udah, silakan.
1: Oke, okay, rapa katukar Eri si Ibu Far dan Jor Sansarino. Har salam hormat, salam kompak. Rese Ibu Lina Ripusung Epe Panu Mama Nur, Ibu Megawati Pak Abang Mutaris Moli. Rese Ibu Ratna Rilabuan, re Ibu Eli Ribailo, Pai Paparos, re se Bapak Nursin Bonerato, re Ibu Uga Rika Julangko, dan Pura Pramo on Bidongeka, Bareta Mapengi Sei, semoga terhibur. Buat Bung Ende, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan tambah semangat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda, bagaimana kareba di Labuan?
2: Alhamdulillah, kareba matal.
0: Iya, silakan Bunda.
2: Minta lagi Maumba.
0: Maumba, oke okay. Maumba.
2: Kirim-kirim. Ada ibu yang baru lewat tadi. Terima kasih sapaannya. Ada Om Din di Toer. Ada Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Ike, Ibu Eri, Ibu Ria. Ada Ibu Rahma, Ibu Timang. Ada juga Ustazah Rukmin. Ibu Dewati sama Abang Mutar. Ada Ibu Timang. Kelompok pasang sehat buat semua pendengar RRI dan pekerjaan buat Pak Abang selamat bertugas sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Iya, sehat selalu Bunda bersama keluarga Putra Toer Tarim Kriba Jawa Umbam. Oke. Lanjut kita. Maomba.

0: Iya, lanjut po kita. Anen caningku ba impia, ya. Barete bangku taripa. Saruku galbulan Cina ternyata paria. Ih, mapai. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra Toer. Ah, Uma.
1: Dan gue mantan dong, ya.
0: Gede kan ini. Ya, Uma, Mbak.
1: Saya rindu nak omong, omong dah dong eko jono. Tunggu mangkun dah rapa bumi.
0: Oma.
1: Kalau kau bisulah pekonya.
0: Buka main, hama, hama. Kita dua. Apa ngam kau ni minja?
1: Ya kira. Ngamin kau ni jadi. Iya. Saya bisa ngapa minggu tu. Tak bisa bakar lagi. Lau bisulah pinteko.
0: Astaga. Oma, mandasa Oma kalau begini. Jama kami Oma. Saya juga baru habis ini. Kalau koni-koni mini Oma baru.
1: Astaga, istirahat lu mandi hombong teh.
0: Astaga, tadi. Masya Allah. Aduh, mau pikir nen pois ngomi pak guru gitu. Oke.
1: Cuma aku lah butuh baga ya gitu.
0: Iya. Oke. Iya.
1: Mampu kata sih?
0: Maya kau jo. Tarik.
1: Oh iya. Pati kai panurti laborato. Ada kabar panurti. Sehat-sehat. Beli nada susu, ibu rasa nari labuan, tantini nada sompongu mati pula. Salam sehat, sampria-sampria, tanpa terkecuali. Sosialnya untuk penyiar, untuk keluarga. Mudahan panjang umur.
0: Amin.
1: Murah rezeki.
0: Amin. Insyaallah.
1: Dan ketemu lagi.
0: Amin, insyaallah.
1: Sampai lihat.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Oma, jang engko ni anu, Oma. Jang engko ni apa namanya? Mi. Nah, kalau saya juga baru-baru ini, Oma. Halo Bunda, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istrinya sudah melahirkan.
0: Oh, alhamdulillah. Anak apa?
2: Anak perempuan.
0: Alhamdulillah. Cucu pertama itu.
2: Malam, Bung Ende, jam 8.
0: Oh, cucu pertama, Bunda, cucu pertama, ya?
2: Cucu pertama. Bung perempuan lagi.
0: Oh, di.
2: Sama orang bilang ama apa salah Ibu Megawati. Ibu Siti bilang cantik sama anak bayi. Jaga mungkin di perempuan lagi tadi.
0: Iko de penene.
2: Iko de penene.
0: Iya.
2: Mungkin di lagu.
0: Boleh, lagu biasa.
2: Yang biasa.
0: Oke, aman.
2: Makanya tadi minta lambat lantaran mbak kuliah dengan ini adik buat PC terus jadi anak ini.
0: Oh, iya. Di rumah sakit tuh?
2: Di klinik melahirkan.
0: Oh.
2: Tanpa melahirkan. Di anu itu mengende. Ada di Potobo.
0: Oh.
2: Masuk ke dalam sektor kanan di Potobo. Kong waktu gempa ke sana itu tanpa itu. Digoyang tapi tidak tahu anu cuma anak-anak yang menangis semua di situ. Jadi di situ dia
0: melahirkan.
2: Istrinya dia bawa melahirkan. Oh. Jadi itu karena kedua malam ini malam ini
0: jadi
2: ya. Insyaallah dia mau bawa kemari habis melahirkan itu cuma karena dioperasi jadi kan masih tidak boleh. Jadi istri tidak tahan sakit jadi terpaksa dioperasi. Bateri dia. Tapi saya juga di sini juga sabar. Mama bilang operasi saja. Udah operasi.
0: Iya.
2: Tapi
0: insya Allah yang penting selamat.
2: Hampir 3 kilo.
0: Yang penting selamat.
2: Iya. anu yang penting selamat. Itu ya hama serta adit pecah kamarnya ini bayu pesanang saya rasa berarti selamat. Jam 8 dioperasi.
0: Oh iya.
2: Pokoknya itu anak detek itu poco-poco.
0: Ya,
2: bibir-bibir
0: saya cucu, sampai bibir. Cucu pertama ya?
2: Cucu pertama.
0: Ya, ya.
2: Perempuan lagi.
0: Rezeki itu. Kalau datang lagi bikin acara. Iya, bikin acara.
2: Iya, Bung Ene.
0: Oke. Okay.
2: Mau pekatu-pekatu dulu.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum mama tua, mama, adik te istri sudah melahirkan mama, anak perempuan mama. Ikat dia mama doakan terus, akhirnya sudah melahirkan dia mama. Bung Ende, mama tua sayang sekali si adik te istri itu, soalnya orangnya pendiam, tidak menghah. Nanti mau bicara akan merembak bicara.
0: Iya, pendiam berarti ya.
2: Ah, pendiam.

0: keluarga, baru Ibu Nur juga di yang dikunjungi, tetangganya Ibu Rina dan Ibu Ratna di Labuan. Dan semua aja penggemar RRI tanpa terkecuali Bung Ende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Bung Ende.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, selamat buat Pak Guru Adit ya. Tahu urusnya tahu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ende.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pimba kreba.
1: Kreba tahu kete.
2: Bung Ende, saya ini sekarang lagi ada di warung makan Pantai Tuatampolo dan saya lagi menerima tamu spesial di malam hari ini.
1: Siapa itu, Lea? Siapa, Kak?
2: Ibu Bendahara AFC, Ibu Lina, dan adik Novi, Masya Allah.
1: Harusnya kalau setidaknya kan antar kemari itu,
2: makanya juga ini, saya juga sekalian mau bak undang ini, gete.
1: Yes, Axel.
2: Jangan lupa ini juga pengumuman untuk teman-teman AFC juga ya, saya sebagai ketua AFC ingin mengundang Bapak Ibu, spesialnya untuk Bung Ende, jangan lupa hari Minggu ya datang di kediaman saya, karena kita anggota AFC akan mengadakan arisan rutin kita begitu ya, di kebetulan kali ini saya sebagai tuan rumahnya ya.
1: Menu.
2: Oh, tetap dong. Ada deh. Nanti aja deh. Soalnya kalau mau dispil sekarang enggak gong namanya, enggak surprise namanya. Tapi kalau menurut saya Bung Ende, soal makanan itu soal kedua, yang penting pertama itu silaturahmi kita ya, tetap terjaga gitu ya.
1: Itu yang terpenting, silaturahmi.
2: Bung Ende jangan lupa datang ya, pokoknya jam 10 pagi. Pokoknya usahakan sebelum jam 10 Bung Ende udah di rumah tuh, karena kita akan mengadakan barsanji juga begitu bersama teman-teman juga, ada Dina juga ya. Mau request lagu dulu dong Bung Ende.
1: Ya, boleh.
2: Dari Neti, judulnya Lipungku.
1: Lipungku.
2: Ya? Lagu ini spesial untuk aku petamu yang saat ini ada di bersama saya, Ibu Lina, Ibu Bendahara AFC. Terampil Bendahara AFC ini pokoknya serba guna, pokoknya gercap dia ya dalam segala bidang. Kemudian ada Ibu Uga di Kajulangko, ada Ibu Eli juga yang lagi OTW katanya kemari juga. Kita malam hari ini lagi mau diskusi nih di warung makan Panteto gitu ya. Ibu Eli, ayo cus kesini.
1: Jangan
2: kemudian
1: lupa,
2: ada Ibu Megawati, ada Ibu Megawati juga. Bagaimana?
1: Jangan lupa bungkusannya.
2: Itu kalau saya simak bungkus itu nanti hari Minggu aja deh ya. Saya lanjut lagi, kemudian ada Ibu Megawati tadi sama Bang Mutar. Saya juga mengucapkan selamat atas kelahiran cucu barunya cewek, Masya Allah Tabarakallah, semoga menjadi anak yang solehah begitu ya.
1: Amin.
2: Yang bisa berguna bagi nusa dan bangsa dan terutama berbakti kepada orang tua dan agama gitu ya. Salam, pokoknya selamat untuk gelar barunya untuk Ayah, untuk Bang Adit, Pak Kaya gitu ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia untuk istri juga. Kemudian untuk seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang ada di Kepulauan, yang ada di, pokoknya seluruh deh yang mendengarkan suara saya, mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu, pokoknya kalian keren. Dan untuk Bung Ende, tetap memberikan terbaik untuk kita. Terima kasih Ende, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tabe.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, oke.

0: Iya, lanjut wow kita. Ya, Rei Putra Toer ngenah Oma. Ah, itu menurut dorang kata Oma, hindari makan telur, makan mie. Nah, supaya tidak babusil, babisul.
1: Kemudian untuk Putra Toer.

lagu gue misalnya DJ Yorengku ngongoli ngongoli ipaguru sih tapa suang ena sih IGT itu kenyak nam suah kureng mungkin gara-gara puis puis mau komi ya kapang putra tower aduh komi IGT emang puis itu bosen batang.

Yang rei semare siranjak kunkinar ya ompa imbo siranjak malufagu salam hormat salam kompak otobus tua menjauh tinang kakak-kakang gu mamang gu saudara-saudara di sana resin do fardi banyak keribang gu di sana mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Retom prapi lagu merayongga. Kemudian rengin atom prapi lagu papa. Lagu Bung Amat. Kemudian selain itu rehe jatuh rapi lagu saren

Daraku jauh, ane dompet suam paliu. Ya, Om John, Om John di seputaran ya, satu sangat saya lah. Lalu, ya, lalu saat cempak, ya aku si Om John di seputaran konvensin. Ende kodi, putara kaya aku lea ana veri sompo pondiu. Aduh, lagu yano itu nato. Lagu sema, lagu ipul. Nah, Om John, tonya ku.

bingkai foto, ada mangge, mangge siapa? Mangge, mangge bur, ada babok koneng. Aduh, dia bilang ini yunu-yunu pura main kartu sih. Oke, salam hormat nato untuk Palura Malotong. Ya, sehat selalu Palura. Insyaallah kita tetap menjaga kebersamaan dan silaturahmi. Oke, Palura, terima kasih. Palura ini tadi bantar dari warga, kasihan ya.

0: Halo, assalamualaikum dan selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Apelnya sempen lo sih ye.
0: Ranggamu lo.
1: Oi Pak Malik sih. Hah? Komisi
0: iya.
1: Maka pepon sonda komisi. Kamu masak ya kau yang komika?
0: Saya neng lili nomor.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Mengkatar rintratai.
1: Ya gitu. Ah komik korom. Lampung yuk komik gitu.
0: Secara reuning kutar aja datang.
1: Iya gitu. Roin bisu ya aku.
0: Baik aku pun.
1: Enam re acara. Aku rebum tar datang jauh sih. Pokoknya acara.
0: Oh. Acara khusus.
1: Iya. Jadi siapa tanggil lah? Kau mirai mengiri. Iya. Oke. Silakan, Komi. Penelpon terakhir.
0: Intrapinu lagu.
1: Oke. Dan lagu baru sih. Proyek Komi.
0: Ini tak.
1: Gete gaya. Gaya. Pokoknya gaya. Lah putra ke Komi ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Kirim ke Sumpri. Iya. Share ya, terima kasih.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Malik, sehat selalu. Dan untuk kita Sampria, mohon maaf andre salah-salah tuntun nenesi. Insyaallah kita musrata munifuri gamis tangonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabe.

0: Demikian pendengarkan saya Ibnu Abbas atau Andy Kodi baru saja hadir temani Anda dalam program acara Barita untuk malam hari. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional atau Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini, kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
1: Dan gak ngulangi lagi kesalahan.
2: Cewek squat jam.
3: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Ada koreonya kan tuh.
3: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
3: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
3: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu satu sekolahan vokal.
3: Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
3: Okay. Itu sudah terjawab ya?
1: Sudah terjawab.
3: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
3: Oke. Berarti ditawarin ya? Ya, ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang. Iya. Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen.
3: Benar. Tuh, bikin Tiga Darah single.
1: Sampai produser yo.
3: Sama Mas Fendi aja gimana? Iya nggak sih? Oke.
1: Akan ngobrol ya.
3: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong Pak. Gimana
2: maju,
3: tantangan?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren.
2: Trennya sekarang.
3: Oke.
2: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya gitu, makanya itu saya lagu itu kan tetap ada untukmu.
1: Kasihan deh Mas.
3: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
3: Oh iya, sama-sama.
1: Kita harus
3: sama.
1: Kolaps dengan yang
3: sama-sama
1: muda-muda.
3: Kita,
1: iya toh.
3: Ibu Tiara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an. Akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an.

0: Faris RM.
1: Wah.
0: Itu ada tuh keren, kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Mm-hmm. Berapa kali lagu. Jadi satu, dulu kan ada tuh yang suka satu lagu gitu.
1: Iya, itu kan zaman dulu gitu, iya. Kompilasi.
2: Kompilasi. Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
2: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
2: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
0: Dengan mulah kawan itu ya.
2: Kayaknya ya.
0: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
2: Di dada kita
0: dan
2: ya.
0: Di atas pundakmu.
2: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
1: Segera di dada
2: berikut
1: kita.
2: Ini. Kantora Paramita.
0: Ya, Geronimo. Kantora

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh,
1: semua
0: iya.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekananda, Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa, Mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-069-man.
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya, Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo.
1: Gimana
0: diputuskan untuk diberi nama Kantora? gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, Kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini, Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh Timur.
0: Oh, oke.
2: Timur. Jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
0: Iya.
2: Jadi udah penyanyi aja, Kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis. Kantora
2: itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Mas Gilang, selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kayak kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Betul, Mas Gila, aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya? Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya,
3: kita
1: ya, siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
3: Ya,
1: siapa
3: monggo, tahu yang mau
1: kita kembali ke era seperti
3: monggo,
1: dulu,
3: yang digital,
1: ya.
3: Monggo digital, tapi ini juga
1: tetap ada fisik, iya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini,
0: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: Monggo.
3: Agung juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan.
1: Okay.
3: Di
1: Jepang
3: juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Bedi.
0: Siap. Oke.
3: Okay. Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio.
4: Seputaran Jawa.
1: Halo.
0: Halo.
4: Halo, salam kenal Mas Mbak Mbak halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Rio, Mas
4: Dino.
1: Mas Dino, ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
4: Iya. Langsung ke Mas Dino ya.
1: Okay.
4: Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
4: Siapa yang
0: satu suhu.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
4: Sudah mengikuti acara ini. Terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak okay. Ita.
0: Masino. Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Ya, halo, selamat malam.
0: Malam.
6: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
6: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
6: Iya. Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya, kan yang tadi bertanya Mas Gilang, komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya,
0: kembali kaset,
1: bentuk
0: CD,
1: kaset atau CD
0: atau piringan hitam.
1: Respon,
0: mungkin
1: komennya Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
2: asik.
1: Banget.
2: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada ya, bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya, itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh.
2: Oh.
1: Di zaman sekarang. Langka,
0: di zaman sekarang
1: ya.
0: Ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Karena ada banget itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih, kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Bener, jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Iya,
1: aduh, ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
2: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya gitu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Antoni Sudibyo.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter,
1: oh,
2: sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya.
2: Mas Antoni
0: itu
2: dokter.
1: Mas Antoni adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
2: Bukan. Adiknya.
0: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Yeah. Dokter Sony Sudibyo itu adiknya.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: ada siapa aja?
2: Aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Hmm. Ya, aku ingat.
2: Itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi. Mbak Vivi ya, terus dari Sukoco.
0: Oke.
2: Okay. Cutianti.
0: Cutianti.
2: Satu lagi siapa ya, coba? Satu lagi.
0: Jatuh Parmawati.
2: Bukan.
1: Mbak Jatuh.
2: Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Bu itu Geronimo aslinya itu
0: sama ya, Geronimo
2: asli
0: pertama.
2: Asli Geronimo itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Asli Geronimo itu. Yanti Erlangga, iya aku baru ingat
2: sekali. Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Oh. Sukses terus lah pokoknya.
0: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Iya,
7: Bang Cliff. Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Selamat
7: malam Mas Yudi Ismail sama ya. Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
7: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino Kantora.
7: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
7: Keren lah begitu.
1: Betul.
7: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: tetap ada untukmu.
7: Tetap ada untukmu.
0: Iya.
7: Sekali. Baru rilis ya?
0: Iya betul. Betul. Ini baru nih. Oke, di sini nih diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
7: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau apa undangan itu?
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Padang, Jambi, Makassar, apa gitu semua udah tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
7: Oh, kayak begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
0: Undang gitu ya. Boleh.
7: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
0: Amin.
7: Pendengar di seluruh Nusantara.
0: Amin.
2: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
0: Bang Cliff di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
7: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
7: Oh, ke Manado gitu.
0: Manado. Iya. Oke.
1: Siap.
7: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk
1: Sama-sama. Yudi
7: dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama
7: dan
1: Bang Cliff.
7: Selamat malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya.
8: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar Mas Faris?
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
1: udara. Lewat
8: iya, agak flu ini Mas.
1: Agak flu.
0: Oh, agak flu.
1: Pantesan suaranya kok rada bindeng ya Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Geronimo,
8: ya. Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, harus istirahatnya Faris. Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh, silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
0: Anggeh.
8: Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin.
1: Dari
0: Bandung. Dan single ke-8 ya kalau solo
1: ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan untuk dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Udah banyak deh, berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu ada reuni.
0: Oh, reuni.
2: Reuni Geronimo.
1: Oh, okay. Gimana?
2: Di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
0: Wow.
1: Pasti itu seru banget.
0: Pasti
1: Mas
0: seru.
1: Mas Yudi nggak diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Ada bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti aku.
1: Buyar.
0: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Mana musiknya?

0: berada di segmen impresi.
1: Impresi apa itu,
0: indahnya
1: Mbak?
0: Memori penuh rasa simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. 1 pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu ini, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan
0: ya.
1: Pertama.
0: Pertanyaan ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak
2: Wayu.
1: Lagu-lagu
2: Tumpi
1: Permata
2: Wayu.
1: Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita pakai kelorangnya.
0: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah
2: Tumpi
0: menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah. Bener tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album itu, Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Trio Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Utami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong. Bukan
1: orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
0: Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Siribio.
1: Salah.
0: Satu kesempatan lagi.
2: Darborat Mangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Dharma Orat Mangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Baru aku mau kasih clue, udah salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya? Kalau
0: iya, sering pas itu, apa namanya, tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka, Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka, Kamu Suka. Wah, kalau gak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
0: Pokoknya
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan,
1: satu
2: pulang
1: ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjawab.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Khilaf Dunia.
1: Khilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi.
0: Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Okay.
1: Salam untuk semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Karim mas? Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya. Nih.
1: Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak bareng. Banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke,
1: terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya, Mas.
0: Ya udah. Itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Mas? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request, nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang Dino.
1: Dino
0: pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas Dino.
0: Gimana?
1: Makin malam ini.

0: Udah ngantuk
1: iya,
0: ya.
1: Udah ngantuk Mas Dino ya.
0: Mas Dino,
1: Mas,
0: iya.
1: Lagi apa aja yang dikerjakan Kantora sekarang?
0: Iya. Tadi kan single,
2: single lagu.
0: Tadi sudah
2: single lagunya diambil single dari itu yang dulu menang festival itu ya.
1: Yang aku suka, aku kamu suka.
0: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
0: Gen Z musik yang kekinian.
2: Musik kekinian.
0: Enggak sabar lagi nunggu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Selain itu project misalnya untuk konser atau show-show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
0: tetap ada
1: untukmu.
0: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di,
0: ya, di Spotify,
2: YouTube,
0: ya,
2: YouTube di apa gitu.
1: Oke. Okay. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
0: kembali
1: Kantora
2: karena
0: tapi lagunya populer sekali ya dulu iya, itu ya
2: iya makanya itu jadi dirilis ulang ya
0: jadi supaya Gen Z milenial itu sudah pada tahu lagu ini Mas bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu
2: iya
1: kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian
1: dibikin kekinian ya kalau tadi kan disampaikan Kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
1: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar Kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
0: bukan
1: rencana
0: sekedar
1: gak sih,
0: reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
1: Di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD ya. Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
1: Jadi masih banyak yang aktif ya?
2: Iya masih.
1: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
1: Mas Anton. Lagunya Mas Anton ya?
2: Yang Rayu Lelaki itu.
1: Iya.
2: Lelaki, Marini, terus ya. Mama Ina.
1: Iya.
0: Mama Ina juga pernah ya?
2: Tuhan ternyata kau ada dalam setiap langkah nyata.
0: Hebat loh, tahu lagu ini.
1: Tahu lagu itu. Tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
0: Kan 90 kali.
1: Enggak tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak.
0: Eling lu.
1: Ya kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa
1: siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malehulu lagu Harvey Lady juga. Dulu.
0: Iya.
2: Yang menang di
1: Budokan
0: Tokyo. Jepang.
2: Lady.
0: Lagu
2: Lady itu menang loh itu lagunya.
0: Iya loh pastinya. Ya,
2: di Budokan.
0: Siapa sih yang gak tahu ya. Bung Harvey juga Macan Festival. Kantora Geronimo juga loh. Benar. Selain rilis.
1: Nah.
0: Aku apa? Mau nanya dulu Mas.
1: Iya, silakan wes.
0: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini membangun lagi?
1: Kontrakan.
0: Bukan.
2: Ya itu Disney. Apa tuh? Ya begitulah.
0: Ya.
2: Nanti itu
0: ya.
2: Nyari lagi
0: semoga
2: tanah.
0: Siap. Kamarnya nambah terus gitu.
1: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu, selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
0: Ini Mas Widi di Tokyo.
1: Tokyo hadir.
0: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, Dino. Iya, keren loh. Wow.
1: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
0: Nah, itu tadi.
1: Juragan kontrakan.
0: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida di Palu,
1: ya.
0: Mas Gilang, Makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
1: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dan siapa ini?
1: Halo, dengan siapa ini?
0: Halo.
1: Halo?
3: Halo.
1: Iya, dengan siapa ini?
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes Julak Sarunding.
1: Tenggarong. Tenggarong itu
0: Tenggarong.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
0: Kalimantan. Halo, Bang.
3: Kalimantan Timur.
1: Timur. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Silakan silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
4: Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
0: Kenapa, Bang? Kok enggak jelas?
3: Julak Sarunding.
1: Oh, Julak Sarunding. Julak Sarundeng.
0: Oke, okay. Bang Julak.
1: Apa yang mau ditanyakan
0: langsung
1: sama Bang Dino?
0: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang.
4: Kantora ya, silakan.
3: Oh, ini anu kan lain request lagu anu kah?
1: Hmm?
0: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama.
1: Kalau request lagunya nanti ya.
0: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10 malam. Lupa, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
1: Siap.
0: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
1: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
0: Bang Julak.
3: Malam Bang Dino Kantora ya.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
1: Oke. Okay,
2: terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
0: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana, boleh nitip salam, boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
0: Oke.
3: Okay. Salam kenal dari tim ya.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RW Pro 1 Jakarta.
0: Amin.
1: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
0: Kenapa Bang?
1: Ita Purnamasari.
0: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
1: Penari ular ini Bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
1: Oh siap, terima kasih.
0: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
1: Baiklah. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga gestar Bang Dino Kantora.
0: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
1: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
1: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
0: Kok cuma Bang Dino yang diajak? Kita berdua gimana hostnya ini?
1: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
0: Sudah di penghujung kita Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
0: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
0: Justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
0: Banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
0: dari Dino Kantora.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
1: Oh iya dong.
0: Di Pro 1 ya Mas ya.
2: Di itu ya, diputar terus ya.
0: Nah, ini permintaannya loh.
1: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
1: Dan teman-teman Geronimo.
0: Mudah-mudahan
1: teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh.
0: Di ruang rindu.
1: Ya, di ruang
2: nanti
1: rindu.
2: Saya bilangin ya.
0: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
1: Siap.
2: Ya.
1: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Yang sekalian rilis lagu ya.
1: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
1: Baiklah. Kita pamit.
0: Kita pamit.
1: Saya Yudi Ismail.
0: Kita pun nama Sari.
1: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

0: menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, kembali kita bersama di Pro1 RRI Palu setelah tadi kita ikuti untuk Ruang Rindu Berjaringan ya, bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Di satu jam ke depan ini pendengar, kita hadir dalam Ruang Inspirasi dan sambil menemani Anda juga beristirahat di malam.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
3: RRI Ampar FM
2: 93 MHz.
3: 93 MHz.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Palu. Sekali lagi Anda bisa mendengarkan kami melalui Pro 1 di 90,8 melalui RRI Digital dan bisa menyaksikan melalui channel YouTube RRI Palu. Dan pagi ini pendengar Anda juga bisa bergabung nanti bersama kami di 0811-456-03-908 untuk bisa berdialog langsung dengan Ustadz kita. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan dulu sedikit mukadimah begitu dari Ustadz Idan untuk mengawali dialog kita. Sekali lagi kerjasama Kementerian Agama Kota Palu. Silakan Ustadz Idan.
1: Baik, terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, itulah yang pantas keluar dari mulut kita. Allah masih memberikan kesempatan untuk menghirup udara segarnya di pagi ini. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaallah bisa kita maksimalkan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI dimanapun kalian berpijak di bumi Allah, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah. Selanjutnya salam dan salawat, salam cinta dan rindu kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan alam. Jikalau kepadanya kemudian kita berkiblat, kita jadikan teladan dalam kehidupan kita, insyaallah selamat kita dunia, lebih-lebih akhirat kelak kita nanti. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa tema kita pada pagi ini, memulai pagi dengan hati yang bersih. Kenapa kita harus memulai pagi dengan hati yang bersih? Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, karena sungguh yang Allah pandang, yang Allah lihat adalah hatimu. Yang Allah lihat dan yang Allah pandang adalah hatimu dan amalan. Innallaha la yanzur la suwarikum bi amwalikum walakin yanzur qulubikum li amalikum. Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah hatimu dan amalanmu. Inilah yang Allah pandang. Oleh karena itu memulai pagi lembaran baru yang Allah berikan kepada kita, mari kita awali dengan hati yang bersih. Karena dari hati yang bersih itulah akan melahirkan tindakan dan perbuatan yang positif. Dari hati yang bersih itulah insyaallah kejujuran, sifat-sifat kebaikan akan melekat kuat dalam diri pribadi orang-orang yang hatinya bersih. Orang yang berangkat kerja ke kantor dengan hati yang bersih, insya Allah dia akan jujur dalam bekerja. Orang yang senantiasa berangkat ke pasar untuk berdagang dengan hati yang bersih, insya Allah dia akan jujur di dalam berdagang. Orang yang berangkat kerja dengan hati yang bersih, dia akan amanah. Oleh karena itulah hal yang pertama yang harus kita mulai di pagi adalah bagaimana kemudian kita membersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Sams 7 kali Allah bersumpah, barulah kemudian Allah katakan qad aflaha man zakkaha wa qad haba man sah. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan, membersihkan jiwanya, dan sungguh sangat merugi orang-orang yang mengotorinya.

0: Kenapa sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai 7 kali dalam surat Asy-Syams ini? Lalu Allah katakan sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, karena mereka yang mensucikan jiwanya adalah orang-orang yang senantiasa mau terus melangkah mendekatkan diri di hadapan Allah, karena hanya orang-orang yang bersih hatinya yang dekat dengan Allah. Hanya orang-orang yang bersih hatinya yang mau terus berhubungan dengan Allah. Dia tahu Allah melihatnya, dia tahu Allah mengontrolnya, dia tahu Allah menyaksikan semua tindak tanduknya. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkumpul bersama dengan para sahabat di masjid. Lalu tiba-tiba ada yang datang, sahabat Ansar. Nabi mengatakan, dia itu adalah penghuni surga. Dia itu adalah penghuni surga. Ini berkali-kali Nabi kita sampaikan. Dia itu adalah penghuni surga. Sahabat yang lain tentu penasaran, amalan apa gerangan yang membuat kemudian sampai Nabi mengatakan dia ini adalah penghuni surga. Maka sahabat Abdullah bin Amr bin As mengikuti ke rumah dari orang yang disampaikan oleh Nabi bahwa dia itu adalah penghuni surga. 3 hari berturut-turut sahabat Abdullah mengikuti beliau, dan beliau tidak menemukan amalan-amalan spesial yang dilakukan dalam rumahnya. Sholat seperti biasa, mengaji seperti biasa, seperti kita. Tentu penasaran dan dia bertanya, apa yang membuat gerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa engkau penghuni surga? Ada tentu amalan rahasia yang engkau lakukan. Maka sahabat Ansar ini mengatakan, benar, sholat saya biasa-biasa saja, membaca Al-Quran saja, saya biasa-biasa saja. Tapi ada satu kebiasaan yang terus saya lakukan ketika saya hendak mau tidur. Sebelum saya menutup mata, aku angkat kedua tanganku di hadapan Allah dan berdoa, ya Allah, ya Rabb, ampunkan seluruh orang-orang yang pernah menzalimiku dan aku maafkan mereka. Aku tidak pernah dendam kepada mereka, ya Allah. Aku tidak pernah iri kepada mereka, ya Allah. Inilah amalan yang kemudian membuat arsinya Allah bergetar sampai Rasulullah mengatakan dia adalah penghuni surganya Allah. Apa maknanya? Sebelum dia tidur, dia selalu bersihkan hatinya dari dendam. Dia selalu bersihkan hatinya dari amarah. Dia selalu bersihkan hatinya dari hal-hal yang tidak dicintai dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyucikan hati, membersihkan hati. Inilah di pagi ini bagaimana kemudian kita kembali saling mengingatkan untuk memulai hari, membiasakan diri untuk membersihkan hati agar kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja dulu, Ibu. Ya,
1: baik, Ustadz Idan, luar biasa sebagai pembuka atau mukadimah di pagi ini terkait dengan topik kita yang kita bahas, yaitu memulai hari dengan hati yang bersih. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, Anda juga pemirsa kanal YouTube RRI Palu, ya, bisa menyematkan, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung di YouTube kami dan juga melalui pesan WhatsApp kami juga, silakan 0811-456-03-908. Dan baik, Ustadz, ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita. Kita akan bacakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya Buang Lakoro dari Ampana. Saya mau bertanya, menjaga kebersihan hati kita, apakah menjaga hati itu kita harus menghindari hal-hal toksik begitu, ya? Oke, contoh di lingkungan toksik, pergaulan yang toksik, dan nah, dalam Islam menjauhkan diri dengan orang lain sama saja memutuskan tali silaturahmi. Bagaimana kemudian pandangan Islam dalam hal ini? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Sukron tazakaulah khairan. Oke, dari Pak Buang di Ampana. Pendengar kita di Ampana ini, Ustadz Idan. Silakan ini Ustadz Idan, mungkin bisa dijawab.
2: Ya, baik. Terkait masalah bagaimana kemudian kita menghindari saudara, teman, sahabat yang kita anggap selalu membuat kecewa.
1: Iya.
2: Selalu membuat sakit hati.
1: Biasa terjadi dalam kehidupan, Ustaz.
2: Biasa. Dan itu adalah bagian daripada tantangan hidup dan ujian hidup kita. Tinggal bagaimana kemudian kita dewasa dalam menyikapinya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar saudara yang kita anggap ini tidak menyenangkan, tidak membuat dia kecewa. Ada banyak hal. Kita tidak dilarang untuk menjaga jarak, tapi jangan sampai putus tali silaturahmi kita dengannya. Karena dalam Islam layat hulul jannata qati'un, tidak akan pernah mencium apalagi masuk surga bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahminya. Menjaga mental agar kita tetap waras. Boleh. Mungkin yang dulunya sangat akrab sudah mulai dikurangi cara bermain kita dengannya, cara berbicara kita dengannya. Dan tentu dengan hal-hal yang seperti ini dia juga akan merasa, oh ternyata selama ini apa yang saya lakukan dengannya, apa yang saya perbuat dengannya melukai hatinya dan lain sebagainya. Dia pun akan introspeksi diri. Jadi sama-sama kita introspeksi diri, sama-sama kita belajar untuk membangun kembali hubungan yang nantinya tidak membuat lagi kita kecewa antara satu dengan yang lain. Saya pikir dengan ini kedewasaanlah yang bisa membuat kita untuk terus bertahan. Jangan sampai putus tali silaturahminya. Jangan putus. Tapi untuk menjaga jarak boleh, untuk menjaga kewarasan kita.
1: Ya. Baik, ya, jadi seperti itu ya, ya. Pak Buang Lakoro. Jadi tidak memutuskan, tapi untuk tetap menjaga mental, menjaga jarak itu artinya masih bisa dimaklumi begitu ya, Ustadz ya. Baik, yang ingin kembali bergabung boleh ya di 0811-456-03-908. Dan baik, Ustadz Idan, bagaimana kemudian pengaruh hati yang bersih terhadap ibadah dan kemudian hubungan sosial seseorang? Dan apakah penyakit hati apa begitu yang paling sering muncul dalam kehidupan sehari-hari kita ini, Ustaz?
2: Iya. Terkait masalah bagaimana kemudian menjaga kebersihan hati dan kaitannya dengan ibadah,
1: iya, dan juga hubungan sosial.
2: Dan hubungan sosial kita ini sangat erat kaitannya. Kebersihan hati akan melahirkan kehusuan. Kenapa para salafus soleh terdahulu sangat senang dengan Al-Quran, senang dengan sholat? Itu karena hatinya bersih. Bahkan ada pendapat ulama yang mengatakan, andaikan manusia itu hatinya bersih, maka dia tidak akan pernah untuk kemudian akan selalu dia baca Al-Quran. Dia akan betah membaca Al-Quran. Dia akan betah, dia akan senang dengan Al-Quran, dia akan sangat senang dengan sholat, dia akan kecanduan dengan sholat. Karena dari hati yang bersih itu akan melahirkan jaringan kuat di hadapan pencipta. Kalau kita menelpon seseorang, datanya itu banyak, lama kita bicara. Sama seperti ketika orang yang bersih hatinya, dia sholat di hadapan Allah, terasa husunya, terasa akrabnya dia dengan Allah. Terasa, karena kita berhadapan dengan yang maha bersih. Sementara Allah menyukai orang-orang yang bersih, bersih hatinya. Nah, apa kaitannya dengan hubungan sosial kita? Semakin bersih hati kita, akan melahirkan pandangan mata yang tidak pernah memandang rendah orang lain. Semakin bersih hati kita, maka akan semakin banyak keluar ucapan-ucapan yang tidak menyakiti orang lain. Kehusuan ibadah manusia itu dilihat bagaimana aplikasi sosialnya dalam kehidupan. Semakin husu dia ibadah, itu karena akibat kebersihan kalbunya, dan itu akan melahirkan dampak yang luar biasa dalam kehidupan sosialnya. Akan semakin baik berlakunya kepada orang. Itulah kenapa Allah sampaikan, inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sungguh sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, di mana dilihat ibadah itu khusyuk? Saat kita selesai di masjid. Kalau kita sudah keluar dari masjid, disitulah kita lihat mampu tidak engkau bawa sholatmu dalam kehidupan sosialmu. Mampu tidak engkau bawa takbirmu dalam kehidupan sosialmu. Mampu tidak engkau bawa sujudmu dalam kehidupan sosialmu. Bagaimana cara melihatnya? Dia tidak akan pernah ada kesombongan dalam hatinya ketika dia sudah berhadapan dengan masyarakat. Kenapa? Dia tadi sudah angkat takbirnya. Ternyata yang besar hanya Allah. Kalau kemudian kita lihat dia di luar, dia sujud di hadapan Allah, di masjid dia sujud, dia di luar, dia akan menjadi manusia yang tawadu, rendah diri, rendah hati, tidak pandang rendah orang lain. Karena dia merasa dan menganggap, ketika engkau menganggap rendah orang lain, seperti itulah Allah menganggap engkau rendah di hadapan Allah. Ya, itu saja Ibu.
1: Ya, Ustaz, kita kan tidak terlepas dari kehidupan sosial begitu. Banyak orang yang terlihat baik di luar, tetapi belum tentu memiliki hati yang bersih. Bagaimana cara seorang melakukan introspeksi ini untuk mengetahui kondisi hatinya yang sebenarnya, Ustaz?
2: Iya, ada barometer atau ukuran untuk melihat sejauh mana dan seperti apa sudah hati kita ini bersih sudah atau tidak belum. Ketika engkau senang melihat orang lain senang, bahagia melihat orang lain bahagia, dan engkau tidak pernah iri, bahkan tidak pernah hasad, dengki dan lain sebagainya, itu artinya hatimu sudah bersih. Tapi ketika engkau tidak senang orang lain senang, engkau tidak pernah bahagia melihat orang lain bahagia, selalu ada dalam hatimu, kenapa ini, cemburu, dendam, bahkan dia jatuhkan saudaranya, boleh jadi bersihkan kembali hati kita. Terlalu banyak karatan dosa yang menempel di dalamnya sehingga kita tidak mampu merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain.
1: Baik. Baik, kalau boleh mengutip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dalam tubuh itu terdapat segumpal daging yang jika baik maka baiklah seluruh tubuh. Nah, bagaimana Ustaz memahami hadis ini dalam konteks kehidupan modern saat ini?
2: Iya. Rasulullah bahwa dalam diri itu ada segumpal daging. Iya. Jikalau daging itu baik, maka baik semuanya. Tapi jikalau daging itu buruk, maka buruk pula semuanya. Hati ini adalah sumber dari semua sumber. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahayanya. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan takwa. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua pilihan jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi bagaimana kemudian kita agar hati kita selalu bersih dan bisa menjadi daging yang baik, kata Rasulullah, agar kemudian baik semua yang keluar itu, selalu minta di hadapan Allah. Ya muqallibal qulub. Karena dia membolak-balikkan hati kita. Dia membolak-balikkan hati kita. Hati kita ini ada di jari-jari Allah. Makanya sangat menarik tema kita ini, karena kita selalu minta di hadapan Allah bagaimana mengawali hari kita ini dengan hati yang bersih. Berdoa di hadapannya, memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dengan curahan air mata kita di hadapannya, berlinang di atas sajadah kita meminta di hadapan Allah, bersihkan hatiku ya Allah. Dan kenapa kita harus memiliki hati yang bersih? Karena yuhibbullah, kita akan dapatkan cinta dari Allah. Enak bukan kalau kita kemudian dapat cinta dari Allah?
1: Betul.
2: Apa sih sebenarnya yang kita cari dalam kehidupan ini? Cinta, ridhonya Allah. Tidak ada artinya apa yang kita dapat, capaian-capaian prestasi dunia, kalau kemudian kita tidak mendapatkan cinta dari Allah. Semua hampa. Itulah kenapa apapun hal yang kita lakukan, awalilah dengan hati yang bersih, karena itu adalah langkah awal yang paling dasar agar kita meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dan orang-orang yang bersih hatinya itu, Ibu, dibimbing oleh Allah. Allahu Akbar. Ini kalau sudah Allah yang bimbing, mata dibimbing oleh Allah, telinga dibimbing oleh Allah, tangan dibimbing oleh Allah, kaki dibimbing oleh Allah, hati pun dibimbing oleh Allah. Kalau sudah kita dapatkan bimbingan dari Allah, tidak ada bimbingan terbaik kecuali bimbingan dari Allah. Tidak ada petunjuk terbaik kecuali petunjuk dari Allah. Kalau ini yang kita dapatkan, insyaallah Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar.
1: Ya, Ustaz, biasanya seperti ini Ustaz. Ada seseorang yang rajin ibadah begitu. Ya. Tidak pernah tertinggal 5 waktu, tapi kemudian apa yang dilakukan seringkali dalam kehidupan sehari seringkali menyakiti hati misalnya. Iya. Dalam membuat apa namanya, biasanya kan kita suka bermedia sosial. Iya. Gitu, membuat status ya. Nah sebenarnya Ustadz, mana yang lebih berbahaya ini, dosa yang tampak secara lahir ya? Iya. Atau penyakit hati yang tersembunyi dalam diri seseorang?
2: Iya. Menarik ini Bu. Mm-hmm. Terkadang kita lihat sholatnya rajin, iya, baca Qur'annya rajin, dari mulut yang ia gunakan untuk membaca Al-Qur'an itu juga yang dia gunakan untuk mencaci orang lain. Bukan sholatnya yang salah, bukan juga bacaan Al-Qur'annya yang salah, iya, tapi dianya yang belum mampu memaknai dari setiap gerakan-gerakan ibadah yang dia lakukan. Lalu bagaimana kemudian agar seirama? Sholatnya baik, perbuatan sosialnya pun baik. Pahami setiap ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar gerak, tapi dari setiap gerakan ibadah yang kita lakukan itu punya makna yang sangat luar biasa kalau kemudian kita mampu tafsirkan dalam kehidupan kita. Makanya kita ini jangan cuma Islam KTP saja. Bukan salat itu cuma hanya sekedar penggugur kewajiban, tapi jadikan ibadah itu benar-benar bertanya ke dalam diri, sudah sejauh mana ibadah yang saya lakukan ini mampu membawa dampak yang luar biasa dalam perubahan kehidupan kita, baik dari tingkah laku kita, perilaku kita dan lain sebagainya. Karena semakin gemar orang membaca Al-Quran, itu akan semakin mulia ucapannya. Harusnya begitu Ibu. Semakin sering kita membaca kalamnya Allah, maka akan semakin besar dan berpotensi kita untuk berbicara yang baik dan benar. Bagaimana mungkin kita dikatakan sebagai ahli Al-Quran sementara yang keluar dari mulut kita bertolak belakang dengan Al-Quran? Bagaimana mungkin kemudian kita dikatakan sebagai orang-orang yang ahli ibadah, ahli sujud, sementara tindak tanduk kita tidak sesuai dengan yang kita baca dalam sholat? Bukankah ketika kemudian kita mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, artinya sudah tidak ada musuh, sudah tidak ada hal-hal yang kita lakukan yang membuat orang itu kecewa dengan kita. Kita sudah sampaikan selamat. Masa iya kita katakan selamat, selamat, assalamualaikum, assalamualaikum, sementara kita sakiti orang? Bagaimana? Artinya bertolak belakang dengan ibadah kita.
1: Iya, iya.
2: Dan keberhasilan puncak ibadah dari setiap yang dilakukan seorang hamba di hadapan Allah itu ada dua hal. Yang pertama, hablu minallahnya bagus, iya, dan otomatis mengikut hablu minannasnya.
1: Jadi Bu. Baik, sebenarnya yang lebih berbahaya apa ini Ustaz? Dosa yang tampak secara lahiriah atau penyakit hati yang tersembunyi dalam diri seseorang?
2: Iya. Dosa yang tampak secara lahiriah dan dosa yang tersembunyi.
1: Tersembunyi, iya.
2: Ini. Kalau dosa yang tampak secara lahiriah, masih ada orang yang bisa tegur kita. Kan dia lihat. Saya kalau punya teman, punya sifat yang tidak baik, dan saya anggap itu adalah saudara saya, tentu diam-diam saya akan tegur dia. Yang paling parah dan paling bahaya ini adalah orang-orang

0: Baik. Ya, Ustaz, banyak orang yang berkata saya sudah memaafkan begitu ya. Tetapi masih saja menyimpan luka dan kemudian kebencian. Nah, kalau dalam pandangan Islam ini apa sih perbedaan antara memaafkan dengan benar sekedar mengucapkan kata maaf? Ini kan agak agak sulit untuk diimplementasikan ini, Ustaz.
1: Makanya memaafkan ini masuk pada kategori orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Allah sampaikan wal afina 'anil nas. Memaafkan sesama itu adalah bagian daripada takwa. Sulit memang. Sulit. Tapi hadiahnya tidak main-main. Kalau kipas angin mungkin
0: dapat door prize ya.
1: Iya. Yeah.
0: Ini door prize-nya luar biasa ya.
1: Luar biasa, surga. Dan untuk masuk di dalamnya itu butuh perjuangan, pengorbanan, keikhlasan. Nah, salah satu bagian daripada keikhlasan, pengorbanan yang harus kita tempuh adalah bagaimana kemudian kita benar-benar harus mampu untuk memaafkan saudara kita. Hidup ini singkat, Ibu. Singkat hidup ini. Masa iya hidup yang singkat ini hanya untuk digunakan untuk menahan, membenci orang lain, apalagi tidak memaafkan orang lain. Allah saja pencipta kita, sebesar apapun dosa, sebanyak air di lautan, engkau datang dengan linangan air matamu di atas sajadah, Allah maafkan. Apakah kita merasa jauh lebih hebat daripada Allah? Apakah kita merasa jauh lebih mulia daripada Allah sampai-sampai kemudian kita tidak memaafkan saudara? Kalau kita benar hamba Allah, maka jadilah hamba yang taat. Sami'na wa ato'na. Bagaimana Allah yang maafkanmu? Seperti itulah engkau maafkan saudaramu. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan, kita semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kehinaan kalau kita maafkan orang, Ibu.
0: Iya.
1: Tidak ada kehinaan. Kita pun tidak kalah. Justru kita kuat. Apa? Kenapa dikatakan kuat? Kuat imannya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya. Baik, kita masih membuka untuk ruang bagi pendengar kita di pagi ini, khususnya juga bagi pemirsa kanal YouTube RRI Palu. Nah, Ustadz, saat ini kan media sosial sering menjadi ruang munculnya prasangka, kemudian kebencian, saling menjatuhkan. Ini yang kita lihat ya. Nah, bagaimana menjaga kebersihan hati di tengah banjir informasi dan komentar yang kadang ini sering juga memancing emosi kita, Ustadz?
1: Iya. Jari-jarimu bicaralah kepadanya. Jangan sampai jari-jarimu itu yang hanya 10 membuat kita menjadi bagian daripada penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua akan ditanya nanti di pengadilan Allah. Kita akan ditanya. Pada hari itu kata Allah, mulut kita dikunci, tangan kita akan bicara. Jangan sampai dia di hadapan Allah, tangan yang selama ini kita gunakan makan,
0: berbicara, minum,
1: dia berbicara di hadapan Allah dan menjadi saksi, Allah ya Rab, hamba bersyukur. Aku kira akan digunakan untuk bersikir kepadamu, tapi ternyata hanya digunakan untuk mengetik dan berselancar di media sosial, lalu menyebarkan hoax. Lalu kemudian dia ikut terus-menerus mengadu domba saudaranya. Ini yang kita tidak inginkan. Mulailah belajar kembali untuk membersihkan hati di hadapan Allah, agar kemudian hati kita ini dibimbing oleh Allah dan dibimbing juga jari-jarinya kita ini. Gunakan panca indera yang Allah berikan kepada kita ini pada hal-hal yang tidak membuat antar sesama tambah gaduh, tidak membuat antar sesama tambah saling bermusuhan. Mulailah, mari kita belajar. Mulai hari ini dengan hati yang bersih, Ibu.
0: Mulai
1: sesuai
0: pagi.
1: Dengan tema kita.
0: Iya. Mulai pagi ini begitu, Ustaz.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan ini bisa mengawalnya dengan hati yang bersih.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Baik. Ini ada pertanyaan juga dari pendengar kita, Ustaz. Nah, pertanyaannya.
1: Iya.
0: Ini dari Wahyu.
1: Yeah.
0: Saya sering merasa iri melihat keberhasilan teman-teman saya.
1: Yeah.
0: Apa yang harus saya lakukan, Ustadz, agar hati saya lebih ikhlas dan kemudian bersyukur?
1: Nah, masya Allah.
0: Silakan, Ustadz.
1: Rezeki sudah tertakar dan tidak akan

0: pernah tertukar. Kalau ini yang kita pahami, insya Allah hati kita akan tenang. Yang kedua, pandang keberhasilan orang lain itu sebagai motivasi, bukan justru menjadi sumber iri. Kalau hal-hal positif yang dia dapatkan, bertanyalah kepadanya, apa yang membuat engkau bisa sukses sampai saat ini?
1: Iya.
0: Langkah-langkahnya seperti apa? Dan juga kita harus ingat bahwa setiap rezeki yang sudah Allah takdirkan kepada kita itu ada pertanggungjawabannya kelak. Dia punya Pajero, ya kan? Saya punya cuma motor buntut. Tentu beda hisapnya. Kita pun nanti di hadapan Allah akan ditanya, dari mana engkau dapat dan kemana engkau fungsikan. Ini manusia tidak sadari. Di tempat ini pada pagi ini saya ingin sampaikan, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang diperlombakan di dunia terkait masalah urusan dunia, mulai dari harta, jabatan, itu nanti akan kita sesali dan kita akan berlomba-lomba di akhirat untuk menyesalinya. Makanya dikatakan Nabi itu orang-orang miskin itu lebih duluan masuk surga, Ibu. Ya karena sedikit hisapnya
1: kurang ya.
0: Boleh kita jalan-jalan ke mall, bagaimana para ulama, para ustadz sudah ceramahkan terus, yang paling lama di kasir itu kan orang yang paling banyak barangnya. Yang paling banyak bawaannya.
1: Itu contoh nyata
0: ya,
1: itu.
0: Contoh nyata, Ibu, ini real. Dan ini bukan cerita kosong. Ini akan nanti kita lihat di pada mahsyar nanti, di mana semua kemudian ketika kita lihat yang paling lama nanti akan dihisap itu adalah mereka yang paling banyak hartanya, yang pernah punya jabatan. Kalau kita cuma numpang di kos, ya kan, 350 per bulan, ditanya oleh munkar, ditanya oleh petugas akhirat, kamu di dunia tinggal di mana cuma ngekos 350 satu bulan.
1: Itu pun kurang.
0: Jadi akan ada saatnya nanti orang-orang miskin itu bersyukur di hadapan Allah. Akan ada nanti. Kalau tusuk gigi saja, Ibu, yang kita ambil tanpa sepengetahuan orangnya, itu akan dihisap oleh Allah. Lalu bagaimana dengan harta yang mewah yang kita miliki saat ini? Kita akan ditanya oleh Allah. Jadi saran saya, pesan saya kepada saudaraku, siapa tadi, Ibu?
1: Wahyu,
0: teruslah bangun pikiran-pikiran positif. Bersihkan hatimu dari iri hati, karena rezeki itu hakikatnya ketika engkau pandang dirimu, rezekimu pun banyak sebenarnya. Matamu yang hari ini masih bisa melihat, bukankah itu rezeki yang luar biasa dari Allah? Banyak orang yang kaya tapi tidak ada matanya.
1: Baik, ini ada satu lagi, Ustaz, dari Ibu Ita. Dia seorang ibu rumah tangga ini. Bagaimana ini, Ustaz, cara mendidik anak-anak agar memiliki hati yang lembut, jujur, dan tidak mudah membenci orang lain?
0: Iya.
1: Kadang-kadang ini ibu rumah tangga suka emosi ini, Ustaz.
0: Namanya juga ibu-ibu, apalagi tanggal tua.
1: Iya.
0: Jadi ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan agar anak-anak kita ini punya hati yang lembut. Yang pertama, orang tua pun harus lembut lebih awal, lebih dulu. Bagaimana kemudian anak kita lembut, hati kita, anak-anak kita yang memiliki hati yang lembut, kalau orang tua tidak punya hati yang lembut? Karena anak itu mengikut, Ibu. Anak-anak di rumah itu tidak perlu banyak kita bicara, tidak perlu. Karena dia adalah peniru ulung. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang dia praktekkan orang tuanya di rumah, engkau lemah lembut dengan anakmu, insya Allah anak itu akan lemah lembut dengan kita. Jadi usaha yang kita lakukan itu cukup kita memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Bagaimana misalnya seorang suami berkata lembut kepada istrinya, bagaimana seorang istri pun lembut kepada suaminya, anak pun insya Allah pasti dia lembut dengan kita. Lalu kemudian ketika dia tidur, anak-anak kita sudah mulai tidur, masuklah dalam kamarnya, pegang ubun-ubunnya, bacakan surah-surah dalam Al-Quran. ada banyak doa-doa yang bisa kita baca, elus-elus dadanya. Insya Allah dengan cara-cara ini mudah-mudahan anak-anak kita Allah lembutkan hatinya.
1: Baik, itulah tadi pertanyaan dari Ibu Ita, mudah-mudahan ini bisa menjawab kegundahannya pagi ya, ini ya, bagaimana dinamikanya begitu menjadi seorang ibu rumah tangga ya. Dan baik Ustaz, kita sebagai penutup, silakan Ustadz untuk bisa memberikan sedikit pencerahan kepada seluruh pendengar kita, baik melalui yang sedang mendengarkan dan juga yang sedang menyaksikan di kanal YouTube RRI Paus. Silakan Ustadz Idan.
0: Baik Ibu, pendengar RRI yang saya cintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita mulai hari kita dengan hati yang bersih, karena dari hati yang bersih itu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berhati bersih insyaallah dimudahkan rezekinya oleh Allah. Orang-orang yang berhati bersih insyaallah dijauhkan masalah, musibah, bala, bencana. Karena sungguh ada bejana Allah di muka bumi ini. Apa bejana Allah di muka bumi itu? Hatinya orang-orang yang soleh dan soleha. Ketika kemudian kita mampu mengisi hati kita dengan istighfar, dengan banyak bersolawat, dengan banyak beribadah, insya Allah iri hati itu akan terkikis, dendam itu akan hilang. Dan sebaik-baik manusia, kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, adalah dia yang memiliki hati yang bersih. Dan kelak nanti akan ada suatu masa di mana kita akan datang di hadapan Allah, sudah tidak ada gunanya hartamu, sudah tidak ada gunanya seluruh pencapaian duniamu, anak-anakmu. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Apa hati yang selamat itu? Hati yang bersih. Hati yang bersih itu seperti apa? Dia sudah tidak memiliki iri hati, dendam, amarah, serta hal-hal yang negatif dalam kalbunya. Karena dia sadari bahwa sungguh kehidupan dunia ini singkat, tidak ada artinya kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya bagi kita semua, bil khusus diri pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ke narasumber kita Ustadz Idan Tomatuna SKMI yang telah berbagi ilmu dan hikmah mengenai pentingnya memulai hari dengan hati yang bersih. Semoga pesan-pesan yang telah disampaikan menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga hati dari prasangka buruk, iri, dengki, amarah, dan segala penyakit hati yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustadz Idan.
0: Ya,
1: insyaallah kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan, dan selamat kembali menjalankan aktivitas hari ini. Sukses selalu Ustadz Idan.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Baik pendengar, demikian saya Maria Imakulata bersama rekan-rekan yang bertugas saat ini mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Islami kerjasama LPP RRI Palu dan Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Sampai jumpa.

0: 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Tetap kami berdasarkan juknis untuk seleksinya. Yang pertama adalah domisili, kemudian juga ada jalur afirmasi, mutasi, dan juga beberapa prestasi.
2: Tantangannya ya cuman itu, masyarakat yang tidak mau jujur terkait asetnya mereka karena takut badan PKH-nya lah, BPNT-nya itu dicabut.
3: Saat ini kita sudah melaksanakan kurang lebih 43 titik tersebar di seluruh kabupaten, di 5 kodim, ada jembatan Aramco, jembatan gantung maupun jembatan beton.
0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia, Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Sekolah Dasar Negeri 5 Palu memastikan proses seleksi murid baru berjalan transparan di tengah antusiasme masyarakat yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palu mencatat tren realisasi pajak yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 dibacakan oleh Maria Imakulana. Dan baik, kami awali berita pertama. Sekolah Dasar Negeri 5 Palu memastikan proses seleksi murid baru berjalan transparan di tengah antusiasme masyarakat yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
4: SDN 5 Palu telah memulai proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran ini berlangsung selama 3 hari, mulai dari 23 hingga 25 Juni 2026. Kepala SDN 5 Palu Asira Hussein menuturkan, pada tahun ajaran ini, pihaknya hanya menerima satu rombongan belajar dengan kuota terbatas 28 siswa baru. Meski demikian, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi untuk menyekolahkan anaknya di sekolah kandidat rujukan Google tersebut. Tercatat, pendaftar telah menembus 116 calon siswa hingga hari kedua. Ia menyebut seperti tahun-tahun sebelumnya, sistem pendaftaran murid baru atau SPMB ini akan membuka 4 jalur pendaftaran dengan kuota yang berbeda-beda sesuai dengan ketetapan petunjuk teknis.
1: Jadi ya tetap kami berdasarkan juknis untuk seleksinya. Yang pertama adalah bagi domisili, kemudian juga ada jalur afirmasi, mutasi, dan juga beberapa prestasi. TK memang ada juga sedikit sih kalau prestasi, tapi utama yang kami ranking itu adalah umur.
4: Lebih lanjut, Asira menekankan pentingnya transparansi dalam setiap rangkaian guna memberikan rasa aman kepada calon orang tua murid. Terlebih, lonjakan pendaftar ini menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan masyarakat terhadap mutu satuan pendidikan tersebut cukup besar.
1: Kalau untuk transparansinya, tetap kami dalam pengumuman itu akan mencantumkan umurnya berapa, kemudian tempat tinggalnya di mana, biar tidak ada apa komplain atau miskomunikasi dengan masyarakat. Yeah. Bahwa ini betul-betul kita transparan dan sesuai juknis yang kita ikuti.
4: Rangkaian sistem penerimaan siswa baru ini masih akan berlanjut hingga awal Juli nanti. Setelah tahapan pendaftaran dan pengambilan formulir selama 3 hari, para calon orang tua siswa diberi waktu pada 26 hingga 30 Juni untuk pengembalian formulir dan melengkapi berkas administrasi. Setelah proses verifikasi selesai, hasil seleksi final akan diumumkan secara resmi pada 3 Juli mendatang.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya menjaga integritas dan transparansi dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Melalui penerapan SPMB online yang telah berjalan selama 2 tahun terakhir, seluruh proses mulai dari pendaftaran hingga pengumuman dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau masyarakat secara real time. Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah, Abdul Rahim, mengatakan sistem ini dirancang untuk meminimalisir praktik kecurangan sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh calon peserta didik.
5: Jadi saya rasa bentuk komitmen kami adalah untuk hal ini ya, adalah dengan membuat SPMB online. Jadi saya rasa SPMB online ini sebuah aplikasi yang bisa kita akses secara cepat. Jadi semua dari proses pendaftaran sampai dengan pengumuman dilakukan melalui aplikasi ini. Nah, tentunya verifikatornya yang terdiri dari operator-operator di sekolah ini kita buatkan fakta integritas.
0: Selain memperkuat sistem digital, Dinas Pendidikan juga mewajibkan operator sekolah menandatangani fakta integritas sebagai bentuk tanggung jawab menjaga objektivitas seleksi. Melalui keterbukaan data pendaftar dan hasil seleksi yang dapat diakses secara daring, diharapkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan SPMB semakin meningkat, serta mampu mewujudkan pemerataan akses pendidikan di Sulawesi Tengah. Pendengar, dalam mewujudkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang berintegritas, SMP Negeri 3 Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una menerapkan sistem keterbukaan pada masyarakat. Terkait hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama Kepala SMP Negeri 3 Ampana Kota Suryanti.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini saya bersama dengan Ibu Suryanti, SPD, MSI. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Ampana Kota. Selamat pagi, Ibu.
7: Selamat pagi, Pak.
6: Ibu, terkait dengan SPMB, seperti apa langkah SMP Negeri 3 Ampana Kota untuk mewujudkan SPMB yang berintegritas, Ibu?
7: Ya, terima kasih, Pak. Jadi, sistem penerimaan murid baru di SMP Negeri 3 Ampana Kota tetap mengedepankan prinsip keterbukaan sama masyarakat. Artinya kita menerima murid baru sesuai dengan berdasarkan edaran dari dinas terkait, Dinas Dikbud Tojo Una-Una, di mana berdasarkan kuota diberikan kepada SMP Negeri 3 Ampana Kota itu sebanyak 160 siswa. Jadi itu yang akan kita penuhi.
6: Nah, sejauh ini, Bu, dalam masa proses pendaftaran ini sudah berapa jumlah yang diterima oleh SMP Negeri 3 Ampana Kota?
7: Ya, jadi saya koordinasi dengan panitia SPMB. Terakhir kemarin jumlah peserta itu 167. 167 ini berarti sudah lewat daripada dari kuota yang ada 160. Tetapi persyaratannya kan kita sampai batas tanggal 30 itu pengembalian formulir. Artinya yang baru mengembalikan formulir ini setelah mendaftar tapi belum mengembalikan formulir berupa data diri siswa itu belum memenuhi 160. Jadi kami tetap menunggu sampai tanggal 30.
6: Bagaimana kalau sebelum tanggal 30 terjadi kelebihan kuota? Apa tindakan yang harus dilakukan oleh SMP 3 Negeri Ampana Kota, Ibu?
7: Itu sudah terpenuhi 160 berarti kita stop. Artinya yang lebih dari yang terlambat mengembalikan formulir sesuai dengan ketentuan papan pengumuman atau di baliho berarti itu kita udah ambil sebagai calon siswa baru.
6: Terima kasih, Ibu, atas waktunya.
7: Terima kasih, Pak.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, warga terdampak gempa di Kabupaten Sigi berharap proses pendataan dan verifikasi penerima bantuan dilakukan secara cermat agar bantuan yang disalurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Harapan tersebut muncul seiring masih berlangsungnya proses penetapan data korban dan kerusakan pasca gempa yang terjadi pada 16 Juni lalu.
9: Salah seorang warga terdampak gempa di Kabupaten Sigi, Fani Kosbi, menilai verifikasi ulang perlu dilakukan sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat. Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan data yang digunakan sesuai dengan kondisi real di lapangan, baik terkait jumlah korban maupun tingkat kerusakan rumah yang dialami warga. Menurutnya, proses pengecekan ulang terhadap data masyarakat yang menjadi korban dapat meminimalkan kesalahan pendataan sekaligus menghindari kemungkinan adanya warga yang terdampak namun belum masuk dalam daftar penerima bantuan. Verifikasi juga dinilai penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai tingkat kerusakan dan dampak yang dialami akibat gempa.
10: Harapan kami turun langsung untuk ngecek langsung ke rumah-rumah terdampak agar supaya spesifikasi itu lebih jelas. Jangan sampai kami dari desa menilai itu berat, tapi dari spesifikasinya dia ringan atau sedang. Kami mekanismenya mungkin menyiapkan teman-teman RT untuk antar satu persatu untuk melihat kondisi perumahannya.
9: Fani Kosbi berharap pemerintah terus melibatkan aparat desa, ketua RT, dan masyarakat dalam proses validasi data sehingga penyaluran bantuan darurat maupun program rehabilitasi pasca gempa dapat berjalan lebih adil, transparan, dan tepat sasaran. Dengan pendataan yang akurat, seluruh korban terdampak juga dapat memperoleh bantuan sesuai dengan kebutuhan. Susanti Akataba melaporkan.
0: Pendengar, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Palu mencatat tren realisasi pajak yang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Seiring berkembangnya aktivitas usaha dan jasa di Ibu Kota Sulawesi Tengah. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
11: Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Palu, Syarifuddin, mengatakan Kota Palu merupakan kota jasa yang sangat bergantung pada aktivitas perdagangan, kuliner, perhotelan, hiburan, serta berbagai sektor pelayanan lainnya. Kondisi tersebut dinilai menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun. Menurutnya, semakin berkembang sektor jasa, maka kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah atau PAD juga akan semakin meningkat.
12: Palu ini adalah kota jasa. Nah, sektor jasa tumbuh dan berkembang, otomatis pajak juga akan tumbuh baik. Dan sampai dengan saat ini, tren pajak itu terus naik. Ya, di 2023 itu realisasi bisa di 199 M dari target 160. Di 2024 itu bisa tembus 256. Di 2025 itu bisa tembus di 334 miliar. Artinya tumbuh dan berkembang.
11: Syarifuddin menambahkan capaian tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang semakin baik sekaligus menggambarkan pertumbuhan ekonomi daerah yang terus bergerak positif. Untuk tahun 2026, pemerintah Kota Palu menargetkan penerimaan pajak daerah sebesar Rp415,7 miliar. Meski dihadapkan pada sejumlah tantangan ekonomi, pihaknya tetap optimistis target tersebut dapat tercapai melalui penguatan pengawasan, evaluasi potensi pajak, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah. Menurutnya, pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Kota Palu, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
0: Pendengar, petugas sensus ekonomi 2026 menghadapi sejumlah tantangan dalam pendataan di lapangan, diantaranya ketidakjujuran warga atau responden dalam memberikan data serta kekhawatiran pelaku usaha akan kenaikan pajak. Berikut laporan Iketut Wiranata.
13: Sensus ekonomi atau SE 2026 yang saat ini sementara berjalan berperan penting dalam mencatat data perkembangan dunia usaha, khususnya di Sulawesi Tengah secara menyeluruh. Berdasarkan data tersebut menjadi rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan mengenai strategi pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan responsif ke depan. Namun dalam pelaksanaannya tidak mudah, sejumlah tantangan harus dihadapi petugas sensus di lapangan. Ibu Umi Romlah, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026, kepada RRI menuturkan, salah satu tantangan yang dihadapinya yakni ketidakjujuran warga dalam memberikan data.
2: Untuk kami kan di desa ini, ya, mungkin tantangannya ya cuman itu, masyarakat yang tidak mau jujur terkait asetnya mereka karena takut badan PKH-nya lah, BPNT-nya itu dicabut karena ekonomi sudah membaik lah, sudah naik. Kalau tantangan yang paling cuman apa sih, kalau toko-toko besar begitu, mereka cuma khawatir takut dengan pajak, dikira kita ini terkonek dengan pajak begitu. Itu yang mereka laporkan ke kita, banyak terakhir yang mereka laporkan ke pajak itu tidak begitu. Cuman jadi bagaimana kita saja di lapangan menjelaskan kepada responden kan.
13: Pengamat ekonomi Sulawesi Tengah Dr. Insinyur Hasanuddin Aco MP menegaskan pentingnya data yang akurat dalam menentukan arah pembangunan nasional. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan.
14: Data itu sangat penting. Ya. Sangat mahal kita membangun dengan data yang salah. Akan lebih mudah kita membangun kalau datanya benar. Kira harapan saya, yakin saja bahwa sensus ini tidak terkait dengan upaya untuk memungut pajak daripada masyarakat Indonesia dan pengusaha Indonesia. Karena tujuan tadi, untuk membuat sebuah desain perencanaan terkait dengan Indonesia Emas 2045.
13: Hasanuddin Aco menegaskan bahwa tujuan utama sensus adalah menyediakan gambaran nyata kondisi perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan jangka panjang. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi pondasi penting dalam merancang strategi menuju visi Indonesia Emas 2045.
0: Pendengar, Korem 132 Tadulako menargetkan pembangunan jembatan Garuda sebanyak 140 yang tersebar di seluruh wilayah di Sulawesi Tengah dengan sumber dana dari anggaran TNI Angkatan Darat. Berikut laporan Nita Surbakti.
15: Masih banyaknya sejumlah desa dan wilayah yang belum memiliki sarana jalan dan jembatan yang memadai menjadi perhatian pemerintah pusat, mengingat tak jarang akses yang terbatas berdampak pada ekonomi dan anak sekolah. Dandrem 132 Tadulako Brigjen TNI Suntara Wisnubudi Hidayanta mengatakan, dari data pihaknya hingga saat ini, petugas tengah mengerjakan sekitar 16 jembatan di mana 2 di antaranya telah selesai dilakukan. Dikatakan satu jembatan yang baru diresmikan Senin lalu, yakni Jembatan Perintis Garuda di Desa Potangoa, Kabupaten Morowali Utara. Diakui pembangunan dan perbaikan jembatan yang akan dilakukan selama tahun 2026 akan menggunakan anggaran dari TNI Angkatan Darat. Sementara untuk pengerjaannya, selain personil TNI, juga akan melibatkan masyarakat setempat. Diakui setiap bulannya pihaknya memiliki target pembangunan dan perbaikan jembatan sebanyak 10 jembatan. Namun jumlah ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi di lapangan.
3: Jembatan Garuda, saat ini kita sudah melaksanakan kurang lebih berapa? 43 titik tersebar di seluruh kabupaten, di 5 kodim, ada jembatan Aramco, jembatan Gantung maupun jembatan Keton. Saat ini sudah berproses, yang sudah jadi 100% kemarin kita resmikan di Toli-Toli, satu unit jembatan beton, yang lainnya sedang berproses dalam proses pengerjaan.
15: Dari sekitar 140 jembatan yang diajukan untuk dilakukan perbaikan, tahun ini Korem 132 Tadulako melalui jajarannya akan melakukan pembangunan jembatan sebanyak 43 titik, di mana jembatan yang dibangun berupa jembatan gantung, jembatan beton, dan jembatan Aramco. Diharapkan program pembangunan jembatan Garuda dapat berjalan lancar dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya anak sekolah dalam melakukan aktivitasnya.
0: Sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah, PT Citra Palu Minerals menyalurkan dana corporate social responsibility di sektor keagamaan, pendidikan, hingga olahraga. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
16: Pemerintah Kota Palu bersama PT Citra Palu Mineral resmi menandatangani perjanjian kerjasama atau MOU terkait pelaksanaan Corporate Social Responsibility atau CSR. Dalam kesempatan tersebut, keduanya telah menyusun sejumlah program prioritas yang akan menjadi sasaran utama penyaluran CSR perusahaan. Wali Kota Palu Hadianto Rasid menjelaskan, PT CPM menyiapkan anggaran sekitar 10 miliar rupiah untuk pembangunan 5 masjid setiap tahunnya sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan sarana ibadah di wilayah Kota Palu. Selain di sektor keagamaan, PT CPM juga akan memberikan bantuan perlengkapan berupa rompi, topi, dan sepatu kepada sekitar 3.500 anggota padat karya. Pada sektor pendidikan, juga akan diberikan beasiswa bagi 1.000 anak muda Kota Palu untuk jenjang pendidikan program S1, S2, hingga S3. Selain itu, pemerintah Kota Palu juga menerima bantuan dana pembinaan olahraga sebesar 150 juta per tahun untuk pembiayaan 46 cabang olahraga di Kota Palu. Dana tersebut nantinya akan disalurkan langsung kepada masing-masing cabang olahraga. Pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan serta pendampingan agar dana bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.
17: Ya, pertama alhamdulillah kami bersyukur dan berterima kasih ya, di tahun ini alhamdulillah CPM akhirnya menyalurkan CSR kali pertamanya lewat pemerintah ya, tapi lewat kerjasama dengan pemerintah, di mana CPM bersama pemerintah sepakat bahwa penyaluran CSR akan menyasar beberapa hal. Kemudian CPM juga tetap dengan komitmennya memberikan perhatian yang baik kepada masyarakat lingkar tambang, baik itu penguatan ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Ya, kita berharap moga-moga perhatian CPM ini ke depan semakin baik, semakin besar, dan insya Allah akan semakin memberikan wujud bentuk perhatian ya, CPM kepada masyarakat Kota Palu.
16: Selain itu, PT CPM turut mengambil bagian dalam mendukung pembangunan kawasan Waterfront Park Talise yang membentang dari kawasan penggaraman hingga kampung nelayan. Pembangunan kawasan tersebut direncanakan berlangsung selama 3 tahun dimulai pada tahun 2026 dan ditargetkan rampung pada 2028 mendatang dengan pelaksanaan pembangunan secara bertahap. Wali Kota Palu berharap sinergi antara pemerintah dan PT CPM dapat terus diperkuat sehingga manfaat program CSR semakin dirasakan oleh masyarakat serta mampu mendukung percepatan pembangunan daerah.
0: Pendengar, tokoh adat desa Sansarino mendorong pelestarian budaya Mose dan Kayori seiring dengan perkembangan zaman yang mengancam eksistensi budaya lokal.
6: Seiring dengan perkembangan zaman, ancaman terhadap punahnya budaya lokal semakin terbuka. Ditambah lagi dengan teknologi yang semakin canggih, memberi ruang bagi siapapun untuk bisa mengakses berbagai budaya modern dari berbagai belahan bumi yang mempengaruhi kelangsungan kebudayaan lokal. Ketua Adat San Sarino, Kecamatan Ampana Kota, Kamil Estarano, mengatakan pelestarian seni budaya lokal seperti Kayori dan Mose milik masyarakat Tabaree sangat penting untuk diperkenalkan pada pemuda agar mereka memahami dan mencintai budaya leluhur yang menjadi ciri khas daerahnya.
18: Seni budaya daerah seperti Mose. Mose itu dia lebih ke penjemputan, penjemputan para tamu-tamu undangan yang terhormat. Kayori karena mengingat adat utamanya suku Ta. Ini kita harus lestarikan. Saya selaku ketua adat suku Ta Desa San Sarino mengharapkan kita punya budaya tidak akan punah.
6: Menurut Kamil, upaya pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui berbagai pertunjukan secara reguler. Namun yang harus dilakukan adalah pemberian apresiasi dan pemahaman tentang nilai dari keberadaan objek budaya, warisan dan tradisi yang tumbuh di masyarakat secara turun-temurun, khususnya kepada generasi muda. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita yang terakhir, Fatayat NU Tojo Una-Una bersama Ikatan Penyuluh Keluarga berencana membentuk sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah.
19: Pimpinan cabang PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una-Una berkolaborasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana atau IPKB Ratulindo dalam kegiatan pembentukan sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman remaja mengenai isu kependudukan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga sejak dini. Melalui program ini, para siswa diharapkan memiliki bekal pengetahuan yang memadai untuk menghadapi tantangan masa depan secara lebih matang dan bertanggung jawab. Ketua PC Fatayat NU Tojo Una-Una Nur Intan N. Taher menyampaikan bahwa program SSK dan BRUS diharapkan mampu membekali remaja dengan pengetahuan dan keterampilan yang tepat dalam menghadapi tantangan kehidupan.
20: Kami telah melakukan kolaborasi antara PC Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojo Una-Una bersama dengan Dewan DPD Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana IPKB Kecamatan Ratulindo dalam pembentukan sekolah siaga kependudukan dan bimbingan remaja usia sekolah. Itu memiliki tujuan yang sangat besar, di mana tujuannya adalah kami berharap dalam kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman isu kependudukan melalui edukasi remaja sekolah mengenai dinamika kependudukan, kesehatan reproduksi, serta perencanaan kehidupan berkeluarga sejak dini. Kemudian kemarin juga kami telah melakukan penandatanganan MOU bersama IPKB Kecamatan Ratulindo, di mana memiliki tujuan antara kedua belah pihak yang mempunyai komitmen bersama untuk mencegah perkawinan anak dan meningkatkan risiko sosial serta kesehatan dari pernikahan dini itu sendiri.
19: Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara PC Fatayat NU Tojo Una-Una dan DPD IPKB Ratulindo. Penandatanganan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama dalam mendukung program edukasi dan pembinaan remaja secara berkelanjutan di wilayah Tojo Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Pendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jabruntukahu, editor pelaksana IKD Andika, dan saya Maria Imakulata bersama Muhammad Wahyu mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palu Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan baik pendengar, khususnya Anda pencinta bola, dalam perhelatan Piala Dunia 2026 kami akan kembali menyiarkan siaran langsung. Dan kali ini pertandingan antara Skotlandia versus Brasil di grup C. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam siaran langsung relay Pro 3 untuk perhelatan Piala Dunia 2026.
1: Meskipun pertandingan di Florida, Amerika Serikat, namun tuan rumah di sini adalah Skotlandia dan juga menghadapi Brasil. Skor sementara adalah 0-1 untuk Brasil melalui gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior. Dan memang saat ini sedang berlangsung hydration break. Ini adalah satu rules baru ya Bung Henry ya, hydration break ini ya. Kalau kita dulu mungkin kenalnya adalah water break,
2: water break.
1: Sekarang adalah hydration. Sama aja sebenarnya kan intinya ya.
2: Gak hanya istilahnya saja. Karena ini untuk mengantisipasi bahwa memang para pemain ini saat ini, setelah mereka baru saja menjalani musim yang sangat panjang ya,
1: yeah,
2: di masing-masing, dan harus langsung tampil di Piala Dunia, dan juga dengan cuaca di tiga negara tuan rumah di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko juga yang sangat lembab ya. Meskipun mungkin ini bermain menjelang malam di sana ya, tapi cuacanya juga sangat lembab yang membuat tentunya fisik para pemain terkuras, sehingga memang adanya regulasi hydration break ini cukup membantu lah agar para pemain ini bisa sedikit bernafas, bisa mengistirahatkan kaki-kaki mereka yang mungkin sudah mulai lelah ya setelah menjalani awal pertama tadi.
1: Ya, tapi kalau Anda sendiri melihat sebenarnya seberapa krusial juga hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh kedua pelatih untuk mungkin mereset skemanya dan juga melakukan komunikasi lagi dengan para pemain, Bu Henry?
2: Ya, dan mungkin khususnya untuk pelatih Skotlandia ya, Steve Clark ya, lihat di babak pertama tadi, di awal pertama, koordinasi ini mereka melakang mereka sangat payah ya.
1: Ya.
2: Karena tadi gol pertama pun berawal dari kesalahan kiper mereka, seorang Gun tadi melakukan passing pada McKenna dan dicuri oleh Vinicius.
1: Ya.
2: Dan tadi juga ada gol kedua Vinicius yang beruntung ya, tanda kutip, dianulir oleh VAR. Dan memang hydration break ini bisa dimanfaatkan oleh Steve Clark untuk bisa merapikan lagi permainan Skotlandia, karena sebenarnya mereka tadi memulai pertandingan dengan cukup baik ya.
1: Yeah.
2: Bahkan penguasaan bola sempat ada di angka 70 berbanding 30 untuk Brazil. Tapi
1: yeah,
2: seiring berjalannya pertandingan, ternyata Brazil bisa menguasai bola lebih nyaman, dan tentunya beruntung tadi memang akhirnya gol Vinicius dianulir, sehingga pertandingan masih terbuka nih untuk Skotlandia untuk bisa bangkit di sisa babak pertama ini.
1: Oke, kalau tadi skornya 0-2, mental Skotlandia agak hancur juga nggak tuh karena kesalahan yang sama tuh ya?
2: Betul, lagi tadi dua gol melalui dua kesalahan ya, yang tentunya akan sangat memukul sekali dari sisi mentalitas dari Scott McTominay dan kawan-kawan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana peran seorang Scott McTominay yang sejauh ini masih terbilang sangat minim ya. Dan bahkan padahal dia ada ruang permainan, tapi sangat jarang sekali seorang McTominay melakukan atau memegang bola ini.
1: Oke, baik, kita kembali ke dalam pertandingan yang berlangsung di Hard Rock Florida di Miami ini. Dimana sekali ini lemparan ke dalam akan, tendangan sudut, mohon maaf pendengar, tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Lewis Ferguson dari Skotlandia. Di sektor kanan pertahanan dari Brazil, mampukah kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemain Skotlandia untuk menyamakan kedudukan? Sementara itu setidaknya ada 5 pemain Skotlandia berada dalam kotak penalti Brazil. Sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti yang dituju adalah Andy Robertson, namun terjadi duel udara di sana. Brazil dicuri kali ini bola. Skotlandia masih melakukan serangan. Pemain nomor 7 dalam kotak penalti langsung yang dituju, ada siapa di situ? Namun ada Lawrence, namun berhasil dibuang saja oleh Gabriel. Bola sundulan Lawrence yang menyasar ke sisi kiri pertahanan dari Brazil. Gagal lah saat ini, sementara serangan-serangan yang dilakukan oleh Skotlandia. Balik ke dalam sudah dilakukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain Skotlandia kali ini, Lewis Ferguson di sektor tengah pertahanan dari Skotlandia. Geser dia, masih Scott McKenna kali ini, melebar ke sektor sebelah kiri. Kembali lagi kepada Scott McKenna, ke tengah dia, Kenny McLean. Kali ini ada Nathan Patterson yang coba untuk membantu serangan kali ini ke belakang dia. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan, membangun serangan kali ini Skotlandia. Scott McKenna kembali dia, jauh ke belakang, back pass. Ada sang penjaga gawang Enggaskan, coba untuk melakukan penetrasi yang dituju adalah Andy Robertson. Namun berhasil dicuri oleh Danilo, bolanya disundul saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Skotlandia. Di tengah lapangan sudah dilakukan, pendek saja kepada Scott McKenna. ke belakang dia, Jack Henry. Melebar ke sebelah kanan, Nathan Peterson. Dibayangi oleh satu pemain Brazil yaitu Lucas Paqueta tadi. Kembali lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Skotlandia. Engasgan. Kali ini, wah, hati-hati. Hampir saja dicuri tadi operan dari Engasgan oleh pemain Brazil. Coba untuk membangun serangan kembali ke Brazil. Kali ini sektor sebelah kanan mereka, Peterson kembali kepada Jack Henry. Nah, dituju adalah main nomor punggung 17 Ben Doak. Terjatuh tadi Scott McTominay. Nah, kali ini Skotlandia melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Brazil. Andy Robertson kirim umpan dalam kotak penalti, namun menyentuh Danilo. Kembali tendangan sudut, Bung Joko, untuk Skotlandia di sektor kanan gawang dari Brazil.
2: Ya, memasuki menit ke-31, tendangan sudut ini diperoleh oleh Skotlandia dari sisi kanan gawang Brazil. Bagaimana kita masih menantikan upaya untuk menyamakan kedudukan setelah tadi tertinggal 0-1 berkat gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior oleh Brazil. Dan tampaknya Lewis Ferguson akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah bersiap-siap dia, sudah mulai menimang sekulit bundar, sudah meletakkan di sudut yang bendera dari sisi kanan pertahanan Brazil. Melihat rekannya mulai mengangkat satu tangan kirinya, umpas saja ke tiang dekat Brazil. Ada pemain di sana, dua di Skotlandia. Di sana mampu direbut lagi dari sisi kiri pertahanan dari Brazil. Di sana ada John McGill mencoba melewati satu, masih milik Lucia, masih mencoba menari-nari di pertahanan Brazil. Kuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 22 Nathan, namun bisa dicuri pemain Brazil kini melalui Lucas Paqueta. Tampaknya dari sisi kiri pertahanan sendiri masih mencoba melewati satu penjagaan dari pemain dari Skotlandia. Mampu dia melewati, namun kini justru diambil alih oleh pemain dari Skotlandia. Langsung shooting ke mulut gawang dari Brazil tadi, namun bagaimana tendangan keras dari Lewis Ferguson masih mengenai ataupun membentur badan dari pemain Brazil sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Brazil dan akan dieksekusi tampaknya lagi-lagi oleh Lewis Ferguson tampaknya, yang justru menjadi salah satu eksekutor untuk tendangan bebas maupun tendangan penjuru dari Skotlandia. Sudah meletakkan bola ataupun si kulit bundar dari sisi kanan pertahanan Brazil, tampaknya sudah bersiap-siap dia. Setidaknya ada 6 pemain Skotlandia yang ada di area kotak penalti, sudah meminta rekannya untuk berada di zona tiang jauh. Tampaknya sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi ataupun ada gangguan. Sementara itu juga wasit Ramos tadi meniup peluit bahwa ada gangguan terhadap salah satu pemain Brazil tadi saat umpan dari Lewis Ferguson. Ya, tampaknya juga ada dorongan yang dilakukan oleh Jack Henry terhadap pemain dari Brazil, yakni Bruno Gumeres. Ya, memasuki menit ke-33, saat ini tendangan gawang sudah dilakukan Ellison Becker, jauh saja arahnya ke sektor kanan serang dari Brazil, namun dipotong dengan heading pemain dari Skotlandia. Justru kini Skotlandia mencoba untuk bangun serangan dari lini serang. Lewis Ferguson arahkan bola ke sektor tengah, ada Nathan umpan pendek saja ke sektor kiri, ada Genon mencoba melewati satu pemain dari sektor kiri Brazil, meliuk dia melewati dua pemain, umpan kosong melu gawang, masih bisa dimuntahkan oleh para pemain dari Brazil tadi. Kini Lucas Paqueta mencoba untuk menguasai bola tadi, umpan pemain dari Brazil dari sisi belakang pertahanan mereka sendiri, namun dengan cekatan memang para pemain Skotlandia memang terus menggempur pertahanan Brazil setelah tadi tertinggal 0-1. Namun lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Douglas Santos tadi terhadap Vinicius Junior, namun mendapat gangguan dorongan dari salah satu pemain dari Skotlandia tadi sehingga lagi-lagi Brazil menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Gabriel, umpan saja saya arahkan kepada Marquinhos arahkan ke sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Di sana ada Casemiro menahan bola sejenak, balikan lagi kepada Danilo back pass ke belakang kepada Marquinhos arahkan ke sektor kiri kepada Gabriel menahan bola sejenak, tidak jadi mengumpan tadi di lini depan, hanya kepada Marquinhos kembali. Marquinhos arahkan pendek saja ke 1-2 dia bersama Danilo mencoba menggirim bola kepada di sana ada Hunya kepada Raja, mencoba melewati satu pemain. Sayang sekali bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ryan tadi mencoba untuk melewati dua pemain dari Skotlandia untuk menusuk ke kotak penalti dari Skotlandia, namun bukan pelanggaran. Dan kini justru bola jatuh di kaki pemain Skotlandia. Nathan mencoba melewati dua ataupun tiga penjagaan pemain Brazil sekaligus kepada Genon tadi, namun lagi-lagi bagaimana dribbling yang dilakukan oleh Genon dari sektor kiri pertahanan Brazil masih bisa
3: dipotong ataupun dicocor saja oleh para pemain belakang dari Brazil. Ataupun tadi kita lihat nomor punggung 26 lini depan dari Brazil tadi mencoba untuk menusuk tampaknya Ryan, namun wasit Ramos bukan menganggap hal itu sebagai pelanggaran dan kini dilanjutkan pertandingan. Nomor 23 dari Skolani tadi mencoba untuk melakukan shooting langsung ke mulut gawang dari Brazil, namun berhasil membentur badan dari pemain belakang Brazil. Justru kini Bruno umpan pendek kerjasama 1-2 kepada Casemiro, umpan diagonal ke sektor kanan tadi, namun lagi-lagi bagaimana umpan crossing yang diberikan terhadap salah satu pemain Brazil tadi belum mengarah, dan justru kini lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Skotlandia. Di sana Scott, umpan dari Scott menusuk ke jantung pertahanan Brazil tadi. Lagi-lagi memang aliran bola mampu dipotong oleh para pemain Brazil. Kini dari sektor kiri ada nomor punggung 16. Kita lihat di sana ada Douglas Santos mencoba untuk bangun serangan secara perlahan. Ada Lucas Paqueta pendek saja kepada rekannya di sana Bruno. Bruno alirkan back pass ke belakang. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 4 yakni Marquinhos, umpankan sektor ke sektor kanan. Ada Danilo, kita masih melihat tampaknya juga Santos tadi kerjasama 1-2 pada Vinicius di sektor kanan pertahanan Skotlandia. Pendek lagi pada Lucas Paqueta, arahkan bola tadi kepada Bruno, namun kembali lagi kepada Lucas Paqueta, umpan ke kanan. Ada Gabriela arahkan ke sektor kanan. Ada Marquinhos pendek saja kepada Danilo, umpan lagi jauh ke arah ke kiri. Berbalik lagi kanan-kiri dilakukan oleh pemain Brazil ini untuk membongkar lini pertahanan Skotlandia. Vinicius kini merasuk dari sektor kanan pertahanan Skotlandia, melewati dua pemain dia, namun potong saja tadi oleh pemain nomor punggung 3 atau sang kapten Skotlandia tadi. Tampaknya Robertson mampu tadi merebut bola dari kaki Vinicius. Kini Scott berikan umpan kepada Gannon pendek ke belakang pada Jack Henry pada Gunn, alirkan bola lebar ke sektor kiri. Kini justru dikuasai sepenuhnya oleh Scott Gannon, tampaknya nomor punggung 4 atau tadi kita melihat Scott McTominay, namun kembali direbut. Sana ada Bruno memberikan umpan kepada Raya, langsung shooting ke mulut Gannon. Bagaimana tadi upaya percobaan tendangan langsung dilakukan oleh Ryan dari area tengah pertahanan ataupun di luar kotak penalti dari Skotlandia tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Skotlandia. Masih aman lagi ini ataupun 1-0 masih bagi keunggulan Brazil.
1: Ya, Skotlandia melakukan tendangan gawang yang dituju tadi adalah Scott McTominay, namun berhasil dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Skotlandia. Kali ini Andy Robertson menguasai bola di sektor kiri pertahanan Skotlandia, mencoba untuk mencari rekannya sambil memberikan aba-aba. Lebar dia ke kanan, kali ini ada Scott McKenna, pemain nomor punggung 26, yang melakukan kesalahan sehingga berhasil di